0: Sina Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, assalamualaikum, salam bahagia, selamat pagi Malaysia. 8:10 minit pagi.
2: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda kekal menemani kami ya semestinya pada waktu ini, rakan-rakan kita berada di Brunei Darussalam.
1: Ya.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. Saya tadi menerima mesej ni.
1: Siapa tu?
2: Daripada kejap, saya sedang mencari ni. Allah Akbar.
1: Ramai yang mesej tu.
2: Ya, terima kasih tau.
1: Okay.
2: Banyak-banyak. Oh, Kak Maria.
1: Kak Maria.
2: Kak Maria. Okay, Kak Maria. Orang kata pendengar setia kita yang bertugas di RTB. Radio Television Brunei.
1: Okay.
2: Juga yang mendengar Sonic dan juga Nazri pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, ya Kak Maria.
2: Dia kata assalamualaikum. Saya pun betul meneka pagi tadi.
1: Okay.
2: Dia kata, Allah, terlepaslah saya nak ke Maha tahun ini.
1: Allah.
2: Sebab dia ada urusan ketika itulah.
1: Okey, okey, faham.
2: Sebab Maha ni bukan saja orang Malaysia saja.
1: Betul.
2: Internationals, can you imagine that?
1: Sebab ramai yang akan datang ke sana, Sonic.
2: Ya.
1: Yeah. Sebab mereka akan melihat semua hasil tanaman pertanian.
2: Allahu Akbar.
1: Hasil laut dan segala-galanya ada dijual di situ.
2: Betul. Jadi pastinya ia terus saja menarik orang kata pengunjung datang dan insyaAllah akan terus saja menaikkan ekonomi kita lagi-lagilah kepada peniaga Bumi Putra kan.
1: Betul, itu kita nak tu. Sebab bila mereka hadir di situ,
2: Allahu Akbar,
1: ruang perniagaan tu terbuka luas.
2: Ya.
1: Dan mereka akan mendapatkan orang kata apa lagi, informasi yang terkini, maklumat terkini dan juga perniagaan, ruang perniagaan di luar negara juga.
2: Okey, baik.
1: Ya, baik.
2: Jadi itu yang berlaku di dalam negara kita.
1: Ya.
2: Dan kita juga nak kongsikan berkenaan dengan keadaan terkini sekarang. Di mana rakyat Malaysia yang ditahan Israel meningkat kepada 16 orang.
1: Ya.
2: Jadi 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Protila 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel. Menjadikan keseluruhan 16 delegasi Malaysia disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi.
1: Baik. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi memaklumkan 18 buah kapal flotila melibatkan 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak IOF.
2: Allahu Akbar. Jadi apabila kita kongsikan kisah ini terasa sebab dalam diri kita. Sebab inilah perjuangan mereka. Dan SNCC mengesahkan 9 buah kapal melibatkan 16 rakyat Malaysia telah ditahan dalam insiden terkini. Dan menurut beliau 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan. Anda juga ia boleh terus saja ikuti perkembangan terkini. Dan pastinya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta memohon campur tangan kerajaan Malaysia untuk mendesak Negara Kesatuan Eropah, Turkiye dan juga Sepanyol mengecam tindakan pencabulan terhadap misi kemanusiaan tanpa kekerasan itu.
1: Betul tu. Dan difahamkan ya, 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan adalah Abdul Samad Selamat, Naufal Azhari dari kapal Bianca ITA, Muhammad Farzal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko, selain Noor Azam Ishak dari kapal Obodes. Dan turut ditahan Hazwan Hazim, Dermawan, Muhammad Syamsi, Muhammad Isa dan Osman Zulkifli yang menaiki kapal The Thames.
2: Okey, jadi kita doakan agar dipermudahkan segala urusan. Jadi kita rakyat Malaysia, kita doakan agar 16 rakyat kita dan juga mungkin delegasi lain yang juga turut ditahan dilepaskan dengan selamat. Ini misi dunia ni. Misi yang sebenarnya kita percaya ianya amat sukar dan mereka turun padang ya untuk terus saja memberikan sesuatu kepada rakyat Palestin. Allahu Akbar.
1: Sama-sama kita doakan semoga
2: Allahu Akbar.
1: Rakyat Malaysia yang ditahan itu akan kembali selamat ke tanah suci, ke tanah kita.
2: ke tanah suci pula, ke tanah Malaysia, air kita lah Najib. Awak kan tanah suci tu yang menaikkan haji. Allahu Akbar. Jadi macam biasalah kepada semua, segala infonya pastinya akan kita kongsikan dari masa ke masa.
1: Dan mereka ini, kita boleh katakan mereka ini juga antara pahlawan Gaza.
2: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita dengarkan terus lagu ini. Anda boleh terus saja komen, anda boleh terus saja bersama dengan saya di TikTok Nasional FM.
1: Lagu ini Allah untuk mereka yang sentiasa memperjuangkan Gaza, pahlawan Gaza.
2: InsyaAllah. Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Global.
1: Okey, bagi segmen global kita pada pagi ini, ini sesuatu yang menyeramkan juga.
2: Ya, betul. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi, macam biasa, ya, kepada semua yang terus saja bersama dengan kami di TikTok Nasional FM, anda boleh terus saja ke muka buku, gitu. Untuk kita saksikan sesuatu yang menggerikan. Allahu Akbar.
1: Hai.
2: Allah. Ini adalah jumpa tangan.
1: Baik.
2: Tangan mayat tau.
1: Ha.
2: Ketika gali ubi.
1: Okey.
2: Jadi seorang petani di negara China terkejut. Apabila ubi yang ditanam di kebunnya mempunyai bentuk sama seperti tangan mayat manusia.
1: Ya.
2: Allahu Akbar.
1: Anda semua boleh tengok sekarang. Memang sama seperti tangan manusia yang telah pun tangkal.
2: Ya.
1: Dari badan manusia.
2: Allahu
1: Hingga
2: Akbar.
1: Tangan sahaja eh. Dan penemuan itu mengejutkan di bandar Jiyang, timur wilayah Guangdong. Ini berlaku baru-baru inilah.
2: Yeah. Jadi petani itu pada mulanya menyangka dia terjumpa anggota badan manusia yang dipotong dan ditanam di kebunnya. Jadi rupa-rupanya
1: apa tu?
2: Penemuan pelik itu adalah ubi.
1: Oh.
2: Ubi kayu tau.
1: Ya. Yeah.
2: Image tersebut dimuat naik di media sosial menunjukkan ubi itu seolah-olah memiliki 5 jari termasuk ibu jari yang lengkap dengan kuku dan tapak tangan.
1: Anda boleh tengok sekarang ini Allah. Di Facebook kami. Memang sebiji 5 jari, ada lengan, ada tapak tangan. Sama seolah-olah tanah apa tangan itu telah pun dikebumikan dah lama, Sonic.
2: Allah, kuasa Allah kan.
1: Betul. Dan petani itu berkata dia tidak pernah melihat ubi seperti itu seumur hidupnya, sama macam tangan manusia.
2: Ya, jadi petani tersebut turut menerima pelbagai tawaran untuk pembelian ubi tersebut.
1: Ya.
2: Dengan bidaan mencecah RM4,682. Ia semata-mata untuk mereka tengok untuk memiliki ubi kayu berbentuk tangan mayat manusia ni.
1: Betul. RM4,000 tau. Ada yang sanggup beli. Wahai, kalau dekat ubi ni, dekat pasar, tak sampai pun. Tak sampai RM10 pun ada.
2: Ya. Yeah. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook.
1: Ya Allah,
2: Nasional FM. Ya, ketika ini siapa tak tengok rugi tau.
1: Betul, memang rugi sangat-sangat.
2: Allah, dia macam tiba-tiba kita jumpa ada mayat dekat kebun.
1: Ya.
2: Tapi rupanya itu adalah ubi kayu. Allahu Akbar.
1: Ubi kayu sebenarnya. Jangan salah sangka eh. Tapi memang betul lah. Memang macam ubi ni dia memang macam-macam. Ada dulu pernah bentuk bayi pun ada.
2: Allah. Okey, baik.
1: Okey, anda semua boleh tontonkan video tersebut. Sambil-sambil itu sebab tangan dia macam hantu, lagu ini paling sesuai.
2: Baik.
1: Zombie.
2: Jadi macam biasalah, kita layan terus lagu ini tau.
1: Baik.
2: Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Okey. Tangan mayat di kebun ubi. Itu cerita kita pada pagi ini.
1: Allahuakbar.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama kami ya pada waktu ni. Mamat Khairul Fikri dia kata sama. Macam tangan saya.
0: Ya.
1: Syah piu-piu. Dia kata, wow. Macam betul-betul tangan. Macam sama.
0: Ya Allah. Okey, Maulia Mastu. Assalamualaikum. Buat lepat ni sedap katanya. Tu letak lagi gula apung. Nyaman. Nang nyaman katanya.
1: Ya Rabbi. Okay. Jadi kita orang boleh nanggak. Itu kakak Sarawak kami. Jadi anda boleh terus saja tengok dekat Facebook Sonal FM. Mulia Maksum. Dah baca ke Nazri?
0: Mulia Maksum.
1: Dia kata assalamualaikum. Buat lepat ada sedap tok. Letak lagi gula apung. Nang nyaman.
0: Itu dah baca
1: lepat
0: tadi.
1: Lepat tu apa?
0: Lepat macam ni kot. Kepek kot. Kuih lepat, saya tahu kuih lepat.
1: Ataupun macam lempeng eh.
0: Lebih kurang gitu lah.
1: Entahlah eh. Siapa-siapa yang tahu boleh bantu kami tau.
0: Okey.
1: Boleh terus saja komen eh.
0: Kak Nizam kata ubi kayu rupanya ingatkan tangan manusia. Ya. Yang dipotong. Tak, ini ubi kayu macam tangan manusia.
1: Betul. Inilah dia kuasa Allah tau. Allah ni kalau kata kun fayakun akan terjadilah. Jangan lupa dengarkan salam Baitullah tau. Allah setiap malam pukul 9 malam di TV1. Dan juga salam Baitullah Unplug.
0: Betul.
1: Dia macam podcast. 7.45 menampilkan DJ ataupun penyampai RTM.
0: Betul. Semalam bersama dengan DJ dari Klasik.
1: Radio Klasik. Jadi malam ini akan terus saja bersama dengan penyampai KLFM pula, Ashila Ashura.
0: Wow, hebat
1: Paling cemerlang episod 2 tau. gitu.
0: Saya pembukaan.
1: Ya.
0: Okay.
1: Episod 2 adalah ni tau, Cross
0: ada
1: TV.
0: Yelah. Okay.
1: Okay, baik.
0: Kita nak bersama dengan Atikah ni.
1: Allah, Atikah rindunya.
0: Atikah yang akan bersama dengan anak untuk tinjauan cuaca.
1: Baik.
0: Silakan Atikah.
1: Silakan.
2: Tinjauan cuaca.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pemerhatian radar semasa menunjukkan hujan sedang berlaku di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di sekitar bahagian Bintulu, negeri Sarawak. Dan hujan ini dijangka berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Hujan ringan juga sedang berlaku di kawasan pesisir pantai negeri Perak, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Namun ianya dijangka akan beransur reda tidak lama lagi. Menjelang petang nanti pula, hujan dan petir masih lagi dijangka berpotensi melanda kawasan pedalaman negeri Kedah, Johor, Perak, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Sementara itu bagi timur Malaysia, cuaca lembap dijangka berlaku di hampir kesemua bahagian melibatkan negeri Sabah dan juga Sarawak. Gubuk petir serta hujan lebat boleh mengakibatkan banjir kilat dan menyebabkan kerosakan struktur bangunan akibat angin kencang. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa menyemak ramalan serta amaran cuaca terkini daripada kami. Baik, sekian dahulu info cuaca pada pagi ini. Untuk maklumat cuaca terkini, sila layari www.met.gov.my dan anda boleh ikuti Met Malaysia di kesemua media sosial atau muat turun aplikasi My Cuaca. Kembali bersama Sonic dan Nazri di National Pagi.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu, 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, okay. Floor is ready.
2: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: hiya Makkatul Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rancangan Cara Kita di National FM sentiasa di hati bersama dengan saya, Ustaz Datuk Kazim Elias, menemui anda seperti mana yang saya janjikan. Kita membicarakan kelebihan 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Hari 10 hari yang pertama ini dianggap sebagai hari yang paling baik di dalam setahun, bersandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari dalam dunia adalah 10 hari ini. Maka sehingga ada ulama yang menganggap 10 hari yang pertama ini lebih utama pula daripada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Apapun, baik 10 hari yang terakhir bulan Ramadan juga besar manfaat dan fadilatnya. Begitu juga 10 hari terawal.
1: Cara Kita di National FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kepada semua pendengar slot Cara Kita, bertemu lagi bersama dengan Abang Bad di National FM. Abang Ba nak tanya satu soalan yang sangat ramai orang akan terasa. Pernah tak anda cakap, aku buat nantilah? Dan bila kita sedar, nanti itu sudah jadi minggu depan, kemudian jadi bulan depan, kemudian entah hilang ke mana. Rupanya menangguh ini bukan satu isu yang kecil. Ada kajian yang menunjukkan bahawasanya tabiat menangguh ini melibatkan ramai orang, dan lebih 95% yang menangguh ini sebenarnya nak kurangkan tabiat itu. Betul kan? Anda yang menghadapi masalah ni, kita semua rasa macam nak atasilah masalah tu. Cuma kita tak tahu cara dia. Jadi Abang Bad nak kongsikan 3 cara keluar dari perangkap nanti dulu. Dan kata kuncinya ialah kecilkan paling sukar dan kosongkan. Apakah maksudnya? Jom kita tengok yang pertama. Kecilkan. Banyak benda kita tangguh bukan sebab malas, tapi sebab tugas itu nampak besar, nampak berat. Dia menjadi satu bebanan yang menakutkan. Jadi cara dia adalah kita kecilkan tugas tersebut sampai otak pun rasa macam senang je ni. Contoh-contoh, kalau nak kemas rumah, jangan kata nak kemas rumah, tapi kita kata, nombor satu, kita nak kemas sudut meja makan dulu. Yang kedua, kita nak kemas bahagian sofa ruang tamu. So maknanya kita kecil-kecilkan ia. Dan satu lagi contoh, kalau nak mula untuk menjadi sihat, contoh, jangan kata saya nak mula bersenam. Tapi kita kata, yang pertama, saya nak pakai kasut sukan dulu. Yang kedua, saya nak kita kecil-kecilkan dia. Dengan cara begini, apa yang berlaku? Kita tak bertangguh kerana otak kita rasa macam benda tak susah lah, benda ni sangat mudah. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, kata kuncinya, paling sukar. Tahukah anda, jika anda ada 5 misi yang perlu diselesaikan pada hari tersebut, teknik yang terbaik adalah dengan memfokuskan misi yang paling sukar terlebih dahulu. Selesaikan yang paling susah terlebih dahulu. Sebab anda akan rasa lega, anda rasa puas hati, anda lebih bersemangat untuk menjalani hari tersebut. Dan daripada 5 misi tu kan, bila dah selesai yang paling sukar, 4 misi yang lainnya akan kelihatan mudah. Sebab minda akan berkata, yang susah pun alhamdulillah dah siap, dapat buat. Yang ni semua akan jadi lebih mudah ni. Apa yang berlaku? Hilang rasa nak bertangguh. Malah lebih pantas kita selesaikan semua misi. Baik. Yang ketiga, kata kuncinya adalah kosongkan. Apa tu? Kosongkan halangan, bukan kosongkan cita-cita. Menangguh ini selalu berlaku disebabkan oleh persekitaran. Telefon bimbit kita duduk sebelah kita, notifikasi yang duk berbunyi bising sebelah kita, sofa empuk yang memanggil-manggil nama kita, mailah duduk sini, mailah duduk sini. Dan ini menyebabkan kita rasa senang sangat nak bertangguh. Jadi apa kita buat adalah buat perubahan yang kecil. Letak telefon jauh 2 meter daripada kita. Tutup notifikasi yang tak penting. Sediakan bahan kerja siap-siap malam sebelumnya. Ini ini akan membantu. Ingat, semangat awal tahun memang boleh bagi motivasi dan dorongan. Tapi dorongan itu kena disokong dengan sistem dan persekitaran. Kalau tidak kan, ia akan cepat hilang. Nah, jadi buat yang terbaik. Moga kita dapat hasil yang terbaik. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Tapping-tapping like dan juga share. Kita dapat live di TikTok macam biasa.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ya, Muhammad Khairul Fikri. Ada kata saya nak berucapan good luck untuk ujian akhir Rabu ini dan hari Khamis. Untuk kawan-kawan di grup DPCI semester pertama.
0: Betul.
1: Jadi terima kasih tau. Semoga dipermudahkan urusan. Lagi-lagilah doa daripada ibu dan juga cikgu.
0: Ya. Saya fahamkan ramai sekolah dah pun selesai cuti, untuk perpisahan Sonic. Sebab sebenarnya mereka akan cuti lama Sonic.
1: Oh ya.
0: Yeah. Cuti sekolah.
1: Allahuakbar.
0: Langsung dengan sempena Aidiladha nanti.
1: Jadi semoga apa yang dilakukan dipermudahkan.
0: InsyaAllah.
1: Jadi pada ibu bapa pula, kita sama-sama doakan agar anak kita ni dapat menjawab segala, orang kata, jawapan soalannya dengan mudah.
0: Ya, betul.
1: Okey, baik.
0: Okey, macam biasa pada pukul 9 pagi, Nurul Zahira Razi akan bersama dengan anda dan kita akan cuba untuk menghubungi rakan kita. Katanya dari Kedah.
1: Betul. Seorang cikgu sepatutnya kot dara bersama kita semalam. Tapi semalam sebab ada tetamu. Hari ini tiada tetamu, jadi kita akan kot darakan suara beliau. Sempena dengan Hari Guru jugalah sebenarnya.
0: Okey, baik. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas berita untuk Tiga Suara Cakap.
1: Allahuakbar. Jadi inilah dia Nasional
0: Pagi.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan oleh negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam segmen konduktor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi

menghasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.

0: Alhamdulillah. Bila dengar lagu ini, tepat 9.30 minit pagi.
1: Okey, baik. Jadi, macam biasa, kita ke peribahasa. Jadi, anda boleh terus saja gunakan peribahasa. Sambil kita belajar logat, kita juga ada peribahasa yang kita kongsikan. Memang segmen pagi ini memberikan banyak info menarik untuk pendengar Nasional
0: setiap,
1: FM.
0: Setiap jam, Sonic.
1: Allahu Akbar.
0: Jam terakhir pun kita ada belajar bahasa, belajar pula peribahasa. Ya, betul.
1: Sampai kami pun tak, orang kata tak boleh nak gerak ke mana-mana. Ya, untuk bagikan komitmen terbaik untuk bersama dengan semua pendengar.
0: Ya.
1: Okey, peribahasa kita pada hari ini, Allahu Akbar. Sumbernya Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP 2016.
0: Baik, peribahasanya berbunyi. Koyak tak berbunyi.
1: Allahu Akbar, sekalilah lagi.
0: Hey. Koyak tak berbunyi.
1: Maksudnya.
0: Apa tu?
1: Melakukan sesuatu yang kurang baik.
0: Hai.
1: Tidak diketahui orang.
0: Ini bahayanya.
1: Sekalilah lagi.
0: Hey.
1: Yeah. Melakukan sesuatu yang kurang baik. Tidak diketahui orang.
0: Itu bahaya tu, Sonic.
1: Ini sangat-sangat bahaya.
0: Jangan.
1: Ibarat macam daging dalam lipatan.
0: Betul.
1: Allah.
0: Bahaya tau daging dalam lipatan tu.
1: Di depan sangat baik.
0: Belakang?
1: Di belakang syai. Itulah.
0: Jangan.
1: Ya. Allah. Nasib baik saya dapat kawal emosi.
0: Jangan.
1: Allahuakbar.
0: Baik bertenang. Okey. Itu peribahasa kita, kotak yang kotak tak berbunyi.
1: Baik.
0: Jadi sama-samalah kita hindarkan perkara inilah.
1: Kita boleh gunalah. Awak ni macam kotak tak berbunyi lah. Jadi mungkin dia tak faham kan.
0: Okey.
1: Yelah memang pun.
0: Jangan.
1: Maksudnya dia melakukan sesuatu yang kurang baik. Maksudnya kita tak tahu apa yang dilakukannya di belakang kita.
0: Betul.
1: Okey, baik.
0: Okey. Baik, itu antara perkongsian kita untuk pagi ini, bagi peribahasa. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Kumbang Bunga.
1: Allahuakbar. Datuk Sri Siti Nurhaliza.
0: Betul.
1: Jadi inilah dia Nasional
0: Pagi.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.3.

0: Sukan.
1: Okey, baik. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih pendengar kita tau.
2: Alhamdulillah.
1: Awak ni lah kan, Azri kan?
2: Saya pun lah. Saya bukan apa. Saya tengah sibuk di sini.
1: Ya, saya pula faham kan. Saya sedang dilamun cinta tau. Betul. Mama.
2: Mama.
1: Terima kasih Mama NHA.
2: Okey.
1: Dia kata bukan daging dan lipatan, Sony.
2: Ya, gunting.
1: Gunting dalam lipatan,
2: duri dalam daging. Gitu.
1: Itu sebetul-betulnya cuma itulah awak kan punca Nazri eh.
2: Saya pula. Saya sendiri pun tadi salah sebut, bukan kotak, koya.
1: Koya. Kena yelah, cuti kita ni.
2: Ya, betul, dah lama sangat ni. Eh, dah kena lain dah ni.
1: Ya. Kak Mahani dia kata Sonic banyaknya scene. Ada ke peribahasa daging dan lipatan?
2: Eh, boleh buat apa?
1: Busuklah kain tu nanti. Gunting dan lipatan rasa pernah. Ya, memang gunting dalam lipatan.
2: Betul. Kalau kata macam kalau daging dalam lipatan busuk dia nanti. Betul lah tu.
1: Ya.
2: Boleh menggunakan sesuatu benda lah tu.
1: Awak kan. Sebenarnya apabila saya sebut daging tadi, saya sedang Google berkenaan dengan ni lah sambutan ni Aidiladha.
2: Yeah.
1: Kan ada apa nama, sembelih-sembelih
2: majlis korban,
1: korban semua. Jadi itu yang saya tersebut daging dalam lipatan. Sepatutnya
2: gunting dan lipatan,
1: duri
2: dalam
1: daging.
2: Okey,
1: okay, begitu.
2: Baik, ini tidak ada kena-mengena duri dalam daging.
1: Baik.
2: Gunting dan lipatan pun tak ada. Tapi ini cerita pasal sukan.
1: Allahu Akbar.
2: Okey, Piala Tobas hari itu ramai yang ingin menyaksikan. Piala Uber sebenarnya. Piala Uber ingin menyaksikan gandingan Pelita dan juga MTNA. Tak kesampaian. Dan kali ini harapan untuk melihat gandingan ini digabungkan semula untuk kejohanan badminton Masters Malaysia pun tidak kesampaian. Kerana ketika ini Pelitan masih lagi dalam proses pemulihan sakit belakangnya.
1: Allah.
2: Saya difahamkan cerita beginilah. Kalau dia tidak dapat pulih sepenuhnya, nanti akan menjejaskan kerjanya. Dia mungkin tidak akan dapat bermain sampai bila-bila. Sebab kecederaan belakangnya itu agak teruk.
1: Yelah, ia melibatkan tulang belakang kan.
2: Betul. Itu kena berjaga-jaga.
1: Saraf tau.
2: Betul. Jadi anda semua kena berhati-hati, jaga kesihatan, jaga atlet pun mengalami kecederaan berehat agak lama. Apatah lagi kita ni bukan atlet.
1: Saya yang bukan atlet ni pun baru je 3 hari lepas urut bahagian tulang saya.
2: Tulang belikat?
1: Bukan.
2: Oh, itu urat belikat.
1: Awak kan.
2: Itu urat belikat. Salah.
1: Saya tulang belakang. Ni, tulang belakang saya ada problem sikit.
2: Oh, jangan Sonic.
1: Ya.
2: Ya, tapi urut tu sedap.
1: Tak, saya saya berteriak tau sebab memang yang orang urut tu kata kalau terlampau sakit maksudnya badan kita tidak sihat. Jadi itulah senasihat semua yang mungkin usianya dah hampir dah naik dah macam saya ni. Awak kena bersebar.
2: Sebar lah.
1: Yelah, kita kena jaga juga kesihatan kita. Kita kena juga manjakan badan kita dengan terapi-terapi lah, urut lah. Itu menenangkan kita, pemikiran kita. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan anda eh.
2: Macam saya ni batuk.
1: Awak kurang... awak dah 3 tahun batuk Nazri.
2: Yelah.
1: Tadi awak dah check doktor ke?
2: Dah.
1: Awak kan?
2: Saya tadi baru lepas je minum ais tadi. Itu yang jadi macam ni tu.
1: Dia tak boleh. Awak kena ada disiplin yang tinggi.
2: Ya.
1: Yeah. Satu saya...
2: sedap. Nak macam mana?
1: Betul. Sedap itulah racun. Apabila kita minum yang manis-manis itu. Itu memang tak bagus untuk kesihatan. Sebab tu apabila orang yang awak dan saya ni. Awak lebih tua. Tiba. Okey, baik.
2: Sebab tu kena minum air sarang burung.
1: Itulah. Ini saya sekarang ni mengamalkan inilah sarang burung.
2: Sarang burung wali. Sedap air tu habis botol.
1: Ya. Allah Akbar. Okey, baik.
2: Okey, lagu ini untuk Pelitan dan juga MTNA. Lagu yang kerap kali digunakan bila mereka nak masuk ke gelanggang.
1: Oh, 100,000 dah.
2: Cantik, dekat alhamdulillah.
1: Terima kasih. Allahu Akbar.
2: Baik, kita nak penutup selepas ini. Okey.
1: Okay, baik. Inilah dia Nasional.
2: Pagi.

mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Okey, 9.50 minit pagi, 10 minit lagi nak tutup untuk pagi kita pagi ini.
1: Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Kekal bersama-sama dengan kami bermula 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini.
0: Baik.
1: Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terus saja bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM.
0: Ya,
1: respon
0: betul.
1: Respon yang sangat luar biasa. Jadi dah hampir 110,000. Jadi terima kasih banyak-banyak ya. Esok jangan lupa kami kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda.
0: Okey.
1: Bahan saya terlalu banyak dah, Zuri.
0: Okay.
1: Saya nak pilih the best ever in worlds. Okay. Ya.
0: Sebab besok hari?
1: Hari Rabu.
0: Rabu, Khamis, saya Jumaat cuti kan. Okey, nanti kan. Jumaat pun insya-Allah saya cuba dapatkan pasal Gunung Everest lah sikit. Ada pendaki kita ke sana.
1: Ya, tak payah bagi tahu kan. Masih lama lagi awak kan. Jadi,
0: tak jelah bagi gempar.
1: Ya, siapa-siapa yang berada di Brunei tahu, jangan lupa Sarawak pun ada menganjurkan satu program yang sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Untuk rakyat Sarawak akan jelajah ke bahagian-bahagian yang terdapat di Sarawak. Namanya Sarawak Kusayang. Jadi di situlah banyaklah NGO, orang kata kementerian-kementerian datang nak siapa-siapa cari kerja ke, nak sambung belajar, interview secara terbuka, temuduga terbuka pun ada di sana.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi untuk bulan ni akan berkampung di Bintulu. Bulan depan dia setiap bulan akan jelajah. Dia macam madani rakyat lah.
0: Program madani rakyat. So mana Sony akan ke Bintulu lah.
1: Betul.
0: Nanti. Alhamdulillah.
1: Minggu depan dekat Kapit. Kemudian dekat Sibu.
0: Kapit tu boleh saya pergi? Saya suka pergi Kapit.
1: Boleh. Tamu sendiri tau. Harga tiket mahal tau ketika itu.
0: Tak apalah. Rumah ada kat sana.
1: Ya.
0: Saya rindu dengan orang Kapit sebenarnya kat sana.
1: Ya, cantik kan?
0: Cantik. Allahai.
1: Ingatkan tiga suara nak ke Brunei visa. InsyaAllah.
0: InsyaAllah nanti.
1: Kalau ada rezeki kan, antara negara yang tiga suara nak pergi adalah Brunei.
0: Betul. Sebab pendengarnya cukup ramai di situ.
1: Sangat ramai. Kalau ada yang nak taja, insyaAllah kalau ada yang taja kita, kita akan pergi tau.
0: Betul. Macam Kak Maria beritahu lah, pendengar kita ramai kat sana.
1: Memang ramai. Saya dah pergi dekat Brunei.
0: Ya Allah,
1: bayangkan saya pergi pasar apa, apa nama yang pasar malam tu, yang makan-makan.
0: Okey. Saya tak tahu.
1: Saya tak makan tu. So orang ambil gambar.
0: Oh, dahsyat.
1: Sumpah.
0: Sampai
1: nanti.
0: Macam tu sekali.
1: Sampai bersumpah saya. Betul-betul. Dan kebetulan ketika itu saya pakai baju tiga suara. Jadi mereka, oh ini ke DJ Sonic ke? Itulah. Terima kasih warga Brunei. Terima kasih banyak-banyak sokongan anda kepada kami. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih juga kepada RTB. Juga sahabat kita di sana pun ada juga National FM Brunei.
0: Betul, ada juga.
1: Saya dah jumpa. Apabila saya jumpa mereka, macam sebab pula apabila kami bersalaman tau.
0: Aha.
1: Saya kata akhirnya saya jumpa juga adik-beradik kami di negara Brunei.
0: Ya. Saya jumpa Dayang. Dayang dari National
1: Brunei.
0: Bukan National FM, National Brunei. Dengan Kak, dengan Maria rasanya.
1: Rasanya
0: nama Kak tu.
1: Jadi ada nasional. Oh, Pasar Gadong. Betul, Pasar Gadong. Saya pergi dekat Pasar Gadong. Saya suka makan nasi katok. Betul lah ke saya ni? Nasi katok kan?
0: Yelah. Tak apalah kalau gitu.
1: Nasi katok.
0: Nasi katok
1: Sedap. Betul lah sebutan saya. Saya sukalah makanannya. Alhamdulillah. Okey, baik.
0: Baik.
1: Esok kita kembali. Lepas ni ada lagi tetamu. Dan malam esok juga ada Abis Sore. Apa nama lagu tu?
0: Ni Adik Sore, Abis Sore. Adik saya Abis Sore.
1: Nasi katuk betul. Malam esok akan datang di konti kita tau.
0: Saya nak datang lah.
1: Dari Kelantan dan hostnya adalah AJ.
0: Okay, besok dia akan dengan? Dia datang dengan
1: satu tu dah yang penyanyi tu semua.
0: Perempuan tu.
1: Perempuan tak?
0: Oh, lelaki tu.
1: Tengah
0: dia berapa saling rasanya.
1: Betul.
0: Okey.
1: Okey, Bibah Sion nak taja ke? Terima kasih tau Bibah Sion. Dia kata konteks saja ya. Welcome to Brunei. Terima kasih.
0: Okey. Baiklah, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok.
1: Baik.
0: Okey. Jadi kita dengarkan lagu ini dahulu.
1: Mm-mm.
0: Eda Ezrin dan juga Dan Manjo.
1: Okey.
0: Adik saya Abis Sore. Gitu.
1: Hok gitu molek-molek. Hok molek-molek.
0: Jadi esok berkemungkinan Adin Manjo datang lah tu.
1: Ha-ha.
0: Eda Ezrin tu yang wanita tu lah, penyanyi wanita tu.
1: Betul.
0: Yeah, okay. Baik, sampai di sini saja.
1: Suka lagu ni kan?
0: Ya, sedap. Dia macam dekat lah dengan kita.
1: Yelah.
0: Yelah.
1: Okay, baik. Baik. Jadi terima kasih banyak-banyak.
0: Baik, kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bye. Bye.

0: MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Kuahkan ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla JSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonance magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Bermula waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari bersama dengan saya, Sazlan. Pula kita teman berteman 3 jam yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Sonic dan juga Nazri, 3 suara 4 jam sebelum ini. Baik saudara, jam ini Alfa 10.30 minit pagi, perkongsian berkenaan kenderaan elektrik ataupun EV antara penjimatan dan keselamatan bersama tetamu kita, Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Izwan Fahmi bin Romli, selaku penyelaras jaringan industri dan pengurusan kualiti JIPK, Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik Universiti Malaysia Perlis, bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Juga macam biasa, 10.15 minit pagi kita terbang ke KLIA Sepang.

0: Sentiasa.
1: Kawan-kawan, sahabat-sahabat, tanpa gagal seperti biasa setiap pagi 10.15 minit pagi macam waktu ini untuk laporan keberangkatan penerbangan haji untuk musim 1447 Hijri bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-33 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 19 Mei 2026. Bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijri hari Selasa. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 2 penerbangan antarabangsa. Penerbangan pertama KT-099 dengan pesawat MH-8184 muatan seramai 271 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.20 pagi 19 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.20 pagi 19 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.20 petang 19 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan terakhir pada hari ini KT-100 dengan pesawat SV-5011 muatan selama 353 jemaah haji akan melapor diri pada jam 11.35 pagi di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 19 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 19 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 20 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kata perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa secara hand luggage barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 cm seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara hand luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji hendaklah memastikan baik masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tamu haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tes karat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk makluman pendengar, stesen berlepas KL Sepang juga menyediakan kemudahan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Riyal, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara KL debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi tamu haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadiriku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KL Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Izzatlan.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. InsyaAllah Tuan Haji, jumpa malam ni ya.
2: InsyaAllah.
1: Baik. Itu dia Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan keberangkatan penerbangan haji musim 1447 Hijri hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026 Masihi 2 Zulhijjah 1447 Hijri.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Kita dah masuk waktu yang ditunggu-tunggu. Sesi perkongsian dan juga perbincangan kita sebelah pagi ini, Alfa 2.0. Pagi ini kita membincangkan berkenaan topik EV. Yang mana sudah semestinya ramai yang menunggu untuk tetamu kita pada pagi ini, Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Izwan Fahmi bin Romli, yang merupakan penyelaras jaringan industri dan pengurusan kualiti JIPK Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik Universiti Malaysia Perlis. Pada pagi ini kita bincang berkenaan kenderaan elektrik ataupun EV, antara penjimatan dan juga keselamatan individu ini juga, ataupun doktor juga memakai kenderaan EV. Sebab saya bertembung tadi dengan doktor semasa kat luar tadi, so saya nampak doktor pakai EV. Jadi kita nak korek, kita nak gali, kita nak tahu bagaimana sebenarnya penggunaan kenderaan elektrik ini membantu ataupun tidak dalam pengurusan kehidupan seharian. Sebab apa ramai yang pilih EV ni, doktor? Kerana salah satu faktornya adalah nak jimat. Jadi sudah semestinya ramai yang nak tahu sejauh mana kenderaan elektrik ini membantu mengurangkan kos harian kami semua. Okey, berbanding kenderaan yang biasa kita pakai ataupun menggunakan petrol.
2: Ya.
1: Silakan, doktor.
2: Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey. Terima kasih kepada pihak RTM dan juga DJ. Okey, untuk penjimatan EV dalam seharian, saya bagi first saya bagi saya punya pengalaman dululah.
1: Okey.
2: Okey. Iaitu sebelum ni saya guna kereta petrol, kos harian dalam 600 lebih
1: sebulan.
2: Sebulan.
1: Okey.
2: Okey, bila saya tukar kepada EV, peningkatan saya punya kos untuk pengecasan elektrik dalam 200 ke 250. Itu dari pengalaman sendirilah. Dan juga kawan-kawan pun lebih kurang jugalah untuk penjimatan tu.
1: Berapa lama dah pakai kereta elektrik?
2: Lebih pada 6 bulan.
1: Okey.
2: Okey. Dan perkara-perkara lain yang kita boleh tengok dari segi penjimatan adalah penyelenggaraan. Di mana perkara yang perlu diselenggara adalah sedikit berbanding dengan perkara sebelum ni.
1: Yeah.
2: Sebagai contoh, petrol perlu menukar minyak hitam dan sebagainya. Spark plug. Tapi kenderaan EV tak ada benda tu, dan juga perlu perlu penyanggaan, cek, perlu buat semakan dalam setahun sekali sahaja.
1: Okey.
2: Berbanding petrol dalam 6 bulan sekali. Macam tu.
1: Jadi mudahlah sebenarnya, ataupun kuranglah kosnya.
2: Ya, kurang kosnya dari segi penyanggaan dan juga kos bulanan lah untuk kita.
1: Okey, tajuk yang dibawakan pada pagi ini, terima kasih kepada penerbit bertugas Syarifah Hanim dan juga Amira yang turut sama membantu untuk FB Live. Boleh saksikan siaran langsung ini juga, bukan setakat boleh didengari, juga ditonton. Rosi FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Bagaimana kita semua sebenarnya yang mungkin belum beralih daripada penggunaan kenderaan petrol, beralih kepada kenderaan EV, dan juga kami semua boleh jadi pengguna kenderaan elektrik yang bijak dan boleh menggunakan dan menjimatkan dalam masa yang sama. Bukan setakat faktor keselamatan juga yang menjadi keutamaan, tetapi bukan ikut trend semasa. Sebab apa, bila doktor cakap tadi, saya pakai, kawan saya juga pakai. Tapi ya, bukan sebab tengok kawan, bukan sebab juga tengok media sosial.
2: Bukan. Okey, pertama sekali kita tengok objektif kita. First tadi, macam DJ cakap, kita mahu berjimat.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, berjimat. Kita kena tengok penggunaan kita, harian kita, sama ada di dalam bandar atau jarak jauh dan sebagainya. Sebab bila dalam bandar, dia akan lebih menjimatkan berbanding dalam perjalanan jauh lah.
1: Okay.
2: Dia terbalik sikit dengan petrol. Okay. Seterusnya, kita perlu faham kita punya EV tu jarak penggunaan. Okey, ada kereta macam tadi kita tengok penggunaan kita dalam bandar ke apa. Lepas tu kita tengok kereta kita boleh pergi jarak berapa berapa kilometer.
1: Ya.
2: Ada yang 300 kilometer, 500 kilometer dan sebagainya. Apa benda-benda tu kita perlu tengok untuk bertukar.
1: Jarak tu bergantung kepada besar saiz bateri,
2: kapasiti bateri dan juga berat kenderaan sendiri.
1: Okey.
2: Macam apa saya menggunakan MPV. Kapasiti bateri besar.
1: Okey.
2: Tapi berat yang menyebabkan dia punya perjalanan tu dia berkurang sikit.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi kalau di dalam bandar sangat jimat benda ni.
1: Itu antara faktor kenapa memilih kenderaan EV juga. Sebab apa, apabila kita berbicara berkenaan kenderaan elektrik ni, antara jenis utama EV yang ada ni ada BEV, battery electric vehicle, ada juga HEV, hybrid electric vehicle, dan juga PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Sebab apa, yang tu semua ada berbeza penggunaannya. Sebab apa, kita juga nak tahu doktor, kesilapan biasa yang sering dilakukan oleh pemilik kenderaan elektrik ni, kita nak tahu sehingga boleh menjejaskan keselamatan ataupun jangka hayat bateri. Nak beli bukan murah. Tapi nak jaga tu macam mana? Silakan doktor.
2: Okey, selalunya bila kita beli pemasangan pengecasan di rumah tu tidak dipasang oleh orang yang bertauliah, tak pun yang ada sijil pemasangan untuk EV, disebabkan dia ada sebab pengecasan ni perlu current yang tinggi.
1: Okay.
2: Beban dia sangat tinggi kepada kita punya pendawaya dan juga kita punya elektrik.
1: Okay,
2: disebabkan itu kita perlu perlu orang yang bertauliah untuk buat untuk pemasangan
1: pengecasan tu.
2: Pengecasan.
1: Lepas tu kita kena upah ke ataupun pihak ataupun syarikat kenderaan yang kita beli itu ada sediakan?
2: Okey, seperti saya banyak buat survey lah sebelum ni. Banyak syarikat syarikat yang jual kereta depa bagi percuma pengecasan tu.
1: Okey.
2: Tetapi pemasangan tetap ada pada kita.
1: Oh.
2: Disebabkan oleh bila nak pasang di rumah, dia bergantung kepada pendawaian kita pula di rumah. Sebab iaitu pihak kenderaan, yang penjual kenderaan tak boleh anggarkan berapa kos sebenar untuk pasang di rumah.
1: Faham?
2: Okey. Sebab contoh jarak kita punya main DB tempat DB itu ke arah pengecasan, sebagai contoh melebihi 15 meter atau 20 meter.
1: Okey.
2: Itu akan menyebabkan kos jadi tinggi.
1: Faham?
2: So dan juga kabel yang digunakan pun bergantung kepada box yang digunakan, dan juga kadang-kadang kita perlu buat balik distribution box tu.
1: Okey.
2: Di rumah untuk meningkatkan keselamatan lah. Selalunya kita akan ada masalah di situ dari segi keselamatan.
1: Okey, baik. Sebab saya tak tahu dan juga belum ada pengalaman lagi, dan dalam masa yang sama belum merancang untuk membeli kenderaan elektrik. Jadi saya mewakili sahabat-sahabat pendengar yang rasa macam perlu ke, kena ada ke kenderaan elektrik ni. Banyak lagi perbincangannya.
2: Okay,
1: selepas ni kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Hello.
4: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
3: Where are you?
4: Wait, say that again.

0: Alva 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Ada soalan, hantarkan di Facebook Live. Saya akan tanya terus bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Izwan Fahmi bin Romli, selaku penyelaras jaringan industri dan pengurusan kualiti JIPK, Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik, Universiti Malaysia Police. Pagi ni jauh datang dari utara sana, berkenaan kenderaan elektrik ataupun EV antara penjimatan dan juga keselamatan. Kalau cakap-cakap di media sosial, sebab apa pilih kenderaan elektrik ni? Sebab nak bil elektrik murah, okay? Nak kurangkan servis berkala, ataupun ada yang memikirkan masa hadapan. Sebab apa? Memikirkan pelepasan karbon yang rendah dan juga ada insentif kerajaan. Okay? Sudah semestinya ramai yang nak tahu pada pagi ini perlu atau tidak nak pakai kenderaan EV. Jadinya doktor akan kongsi berkenaan, kalau bercakap berkenaan dengan kenderaan elektrik ni, ramai yang bimbang tentang keselamatan pintar. Adakah ianya membantu untuk mengurangkan risiko keselamatan ketika menggunakan kenderaan EV?
1: Okey, untuk keselamatan pintar EV, dia ada banyak features yang ada dalam EV. Sebagai contoh, EAB, Lane KF System, Blind Spot Monitoring, Adaptive Control dan 360. Walaupun perkara ni ada di setengah kenderaan yang petrol, tetapi ini lebih kepada yang dipertingkatkan.
0: Okay.
1: Saya ada pernah pakai dua-dua.
0: Betul?
1: Benda ni
0: macam ADAS jugalah.
1: Macam ADAS. Tapi yang ni kita lebih percaya kepada dia. Dia lebih pintar.
0: Okey.
1: Dan memang sangat membantu lah. Sebagai contoh, saya dari Perlis ke sini.
0: Betul.
1: Lebih santai berbanding sebelum ni. Dan juga keselamatan tu tak ada masalah. Sebab okey, sebab yang ni kita lebih kepada gadget.
0: Okey, faham.
1: Lebih kepada EV ni lebih kepada gadget dan banyak membantu kita. Walaupun tak sepenuhnya, yang ni sebagai bantuan untuk kita. Seterusnya EV ni tak ada gear.
0: Yalah, betul, pakai bateri.
1: Gearbox kan, gear satu.
0: Yang itu.
1: Tak ada gear. Okey. Kita untuk memotong dan sebagainya, yang tu sangat membantu. Sebab dia akan pergi lebih cepat.
0: Bila kita accelerate, tekan lebih pergi jauh lah.
1: So memang yang tu sangat membantu.
0: Okey.
1: Memang bagi saya memang jauh beza ya.
0: Tapi kalau tak ada bunyi, orang cakap kereta elektrik ni okey lah. Setakat penggunaan selama 6 bulan ni, doktor.
1: Memang senyap.
0: Senyap kan?
1: Kalau ada bunyi sikit dalam kereta pun, kita akan cari. Sebab sepatutnya akan senyap. Benda macam tu lah. Dan seterusnya, benda-benda macam ni kita akan dapat mengurangkan human error. Bila kita mengantuk dan sebagainya dalam EV, dia akan goncang kereta. Dia akan gerak kita.
0: Selesa lah bila berada dalam kenderaan tu.
1: So pengalaman tu sangat berbeza dengan menggunakan kenderaan petrol.
0: Kerisauan yang belum memakai kenderaan elektrik ni adalah bateri terbakar. Sejauh mana perkara tersebut menjadi kebimbangan kepada doktor, dan juga bagaimana sebenarnya kita boleh mengelakkan perkara tersebut?
1: Okey, mengikut statistik yang ada kajian yang dah dibuat, kebarangkalian untuk kenderaan EV terbakar berbanding dengan petrol sangat rendah. Sangat rendah. Dan juga,
0: tapi ada
1: ada tu ada. Tapi selalunya semasa pengecasan.
0: Okey.
1: Banyak berlaku semasa pengecasan.
0: Bukan semasa kenderaan bergerak.
1: Tidak. Tidak. Semasa kenderaan bergerak di Malaysia sekarang Tak ada lagi dah,
0: Okey.
1: mengikut yang dalam, tetapi disebabkan pengecasan ada 2-3 kes
0: Mm-mm.
1: sebelum ni
0: Mm-mm.
1: di Malaysia.
0: Dah terlanjur doktor cakap ketika mengecas tu kenderaan terbakar. Bagaimana kita nak pastikan ketika mengecas kereta tu dalam keadaan yang selamat, keadaan yang betul, cara yang betul supaya tidak berlaku lita pintas ataupun kerosakan dan juga risiko kebakaran.
1: Okey, macam saya cakap sebelum ni, kita perlu memastikan pendawaian tu, bila pemasangan tu, perlu mendapat orang yang bertauliah pasang. Lepas tu kita punya pengecasan tu
0: Mm-mm.
1: perlu dapat dari apa, pengecasan dari Suruhanjaya Tenaga, dari yang pihak authority lah.
0: Mm-hmm.
1: Okey, seterusnya sebelum ni pihak TNB ada juga mengesyorkan supaya di rumah nak pasang tu perlu 3 fasa.
0: Okey.
1: Tukar dari satu fasa di rumah 230 volt tukar okay. kepada sistem 3 fasa 400 volt.
0: Okey.
1: Di rumah. Untuk cover kita punya pengecasan dan juga untuk balancekan load dengan lain-lain lagi. Contoh di rumah kita akan pasang aircon,
0: mm-hmm.
1: heater
0: mm-hmm.
1: dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Benda-benda tu akan, bila kita charge dan juga menggunakan benda-benda lain, akan menyebabkan beban tu terlalu tinggi.
0: Ya. Yeah.
1: Di rumah.
0: Dah macam-macam yang masuk.
1: Macam-macam di rumah apa semua.
0: Ha.
1: Sebab tu pihak TNB mengesyorkan untuk bertukar ke 3 fasa.
0: Okey.
1: Itu pun penting.
0: Kena dapatkan khidmat nasihat TNB juga.
1: Yang bertauliah semua.
0: Okay.
1: Kita kena semak semua tu.
0: Masa nak pasang tu berapa lama? Tempoh dia? Cepat ke?
1: Sejam.
0: Tak lama lah.
1: Sekejap je, sejam lah. Macam di rumah tu sejam je. Cuma di luar mungkin ambil masa sikit lah sebab, sebab dia perlu set up transformer apa semua sendiri. Sebab kita ada dua perbezaan pengecasan. AC, alternate current macam di rumah tu, DC. DC selalu kita boleh tengok di luar. Yang tu untuk pengecasan pantas kita menggunakan DC. Direct current. Yang di luar tu lah, yang banyak di luar. So yang tu akan pantas pengecasan. Tapi kita prefer cas di rumah lah. Boleh jimat 2 atau 3 kali ganda berbanding cas di luar.
0: Okey, faham. Okey, doktor ada berapa kenderaan elektrik? Satu je lah setakat ni yang
1: satu
0: pakai. Dan port pengecasan tu memang, kalau kita nak ambil port tu, ada satu port je ke? Ataupun kita boleh tambah? Kos juga tu. Kan?
1: Okey, sebagai contoh saya nak tambah satu lagi satu lagi kereta.
0: Apa dia?
1: Macam saya duduk sembang dengan saya punya robot.
0: Mm-mm.
1: Okey, nak tambah lagi satu. Sekarang
0: betul?
1: Ada satu dah watt. Boleh tambah lagi satu. Kita kena pasang lagi satu di rumah. Tapi perlu memastikan pendawaian tu, beban tu boleh ditampung oleh kita punya apa, pendawaian di rumah.
0: Faham?
1: Sebab tu kita kena upgrade kita punya pendawaian di rumah lah.
0: Okey, baik. Selepas ni kita nak tahu, okey, kena ada atau tidak EV dekat rumah, ataupun boleh ke kita pakai EV kat Malaysia ni? Okey. Kalau setakat ni, tak ada masalah. Selama 6 bulan pengalaman doktor pakai. Jadi saya nak tahu dengan lebih lanjut menerusi EV antara penjimatan dan keselamatan. Alpha 2.0, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Adakah memakai kenderaan elektrik ni bagaikan permata? Jawapannya ada dekat Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Izzuan Fahmi bin Romli, selaku penyelaras jaringan industri dan pengurusan kualiti JIPK, Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Pada pagi ini, perbincangan kita berkenaan kenderaan elektrik ataupun EV antara penjimatan dan juga keselamatan. Saya nak pakai atau tidak EV ni ada pada jawapan yang terakhir dekat doktor. Adakah kami semua ni, rakyat Malaysia, dalam keadaan sekarang ni dengan kos lagi, dengan isu semasa global lagi, okay, dari segi ilmu juga dan juga kesedaran untuk menggunakan EV secara lebih meluas dan sudah semestinya perlukan pandangan dan juga nasihat doktor supaya dapat jadi pengguna EV yang bijak, jimat dan dalam masa yang sama sentiasa mengutamakan keselamatan kalau belum ada EV nak beralih daripada petrol kepada kenderaan elektrik selepas ni.
1: Okey, nasihat saya lah. Okay. Okey, sebab sekarang ni kesedaran semua rakyat Malaysia semakin meningkat untuk EV. Okey, tapi mereka still salah faham untuk yang beritahu sebelum ni dah, EV mudah terbakar, bateri cepat rosak, apa kena cas selalu.
0: Risau.
1: Ha,
0: betul.
1: So, perkara-perkara ni sebenarnya tidak benar. Okay. Disebabkan, sebagai contoh macam bateri kena cas selalu apa semua tu, sebenarnya kita boleh rancang perjalanan kita. Rancang awal. Dan banyak aplikasi yang kita boleh gunakan untuk merancang kita punya perjalanan menggunakan EV.
0: Okay.
1: Dan memang semuanya berkaitan teknologi lah.
0: Betul.
1: Benda ni berkaitan teknologi. Benda ni akan mengurangkan kita punya range anxiety. Lepas tu untuk penjimatan, macam tadi cakap, kita boleh jimat di rumah. Jimat cas di rumah. Poin yang paling penting, kalau ada solar dan juga kita tukar ke TOU, time usage tu, lagi akan jimat.
0: Okay.
1: Penjimatan akan bertambah lagi.
0: Oh, dah lah pakai solar, lepas tu kenderaan elektrik lagi.
1: Okay, sebagai contoh, bila kita menggunakan solar, waktu siang kita charge EV kita, umpama kita free of charge.
0: Siang tak ada kat rumah, doktor.
1: Saya bagi contoh.
0: Betul. Okay. Okay.
1: Tetapi dengan program-program solar yang ada sebelum ni, yang ada sekarang, memang kita boleh cover lah benda-benda perkara-perkara macam ni.
0: Okey, doktor. Ya. Adakah rakyat Malaysia sudah bersedia untuk bertukar daripada kenderaan petrol kepada EV? Macam mana?
1: Saya rasa untuk di bandar-bandar sudah bersedia.
0: Okey.
1: Okey, sebabkan oleh kita semakin berkembang, kita punya infrastruktur makin berkembang. Kalau kita pergi pusat beli belah, banyak charger yang dah ada di pusat beli belah. Kita boleh cas sambil membeli belah dan sebagainya. Itulah, cuma ada cabaran-cabaran dia juga seperti kapasiti grid elektrik, untuk yang charge, pengecasan pantas.
0: Okay.
1: Perlu dipertingkatkan. Dan juga sistem pembayaran tak semua sama. Banyak aplikasi yang sama.
0: Betul.
1: So, perkara-perkara tu yang kita perlu tengok sebelum sepan ni, tapi mungkin diboleh perhentikan. Tapi Malaysia sudah bersedia.
0: Cantik. Okey. Dan saya yakin rakyat Malaysia juga cakna berkenaan kenderaan elektrik ni yang mana menawarkan penjimatan jangka panjang, kos operasi yang rendah, teknologi yang moden dan juga impak alam sekitar yang lebih baik. Saya yakin kalau ada ongkosnya, sudah bersedia dengan kewangannya, sudah pasti kita semua juga akan bertukar daripada kenderaan petrol kepada kenderaan elektrik selepas ini. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okay.
0: Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Izzuan Fahmi Romli, selaku penyelaras jaringan industri dan pengurusan kualiti JIPK, Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik, Universiti Malaysia Perlis. Penerbit dah ada kenderaan elektrik belum? Belum. Nanti kita tengok sama-sama lah. Kita survey dulu. Kan? Dah tengok brosur, dah sabar je lah. Baik, kalau anda yang terlepas ataupun tertinggal poin-poin menarik dan juga penting perbincangan kita pagi ini, saksikan kembali menerusi Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sampai kita jumpa lagi, doktor, di lain masa, di lain waktu. InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: RTM 80 tahun, teman setia anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam yang kedua segmen Nasional Aspirasi. Masih lagi bertemankan saya, Is Azlan, berbaki 2 jam lagi sehingga pukul 1 tengah hari waktu sekarang, 11.12 minit pagi. Dan untuk waktu ini, perkongsian berita semasa daripada portal berita RTM. Saudara, ANM digitalkan lebih 11.2 juta imej arkib perkasa akses sejarah negara. Dengan pendigitalan memudahkan capaian bahan arkib dan membantu memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Proses pendigitalan masih berlanjutan kerana melibatkan imbasan, penyuntingan, kawalan kualiti serta penambahan tera air. Usaha dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 membolehkan bahan arkib diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Dan ANM memperluas pendekatan digital melalui galeri maya, memorial tokoh negarawan yang boleh dilewati secara percuma melalui arkib.gov.my. Seterusnya, 5 maut termasuk 2 suspek dalam insiden tembakan di Masjid San Diego. 2 suspek umur 19 dan 17 ditemui mati dalam sebuah kereta dipercayai akibat tembakan diri. Pasukan respons kecemasan menemui mangsa di luar kompleks pusat Islam San Diego dan polis menyiasat sebagai jenayah kebencian. Pegawai tiba dalam 4 minit dan segera menemui mangsa di hadapan bangunan. Polis terima laporan tembakan lain berhampiran. Selain itu, Pep Guardiola, pengendali Manchester City, dijangka meninggalkan klub tersebut hujung musim ini dengan klub mengatur perarakan trofi di Manchester untuk meraihkan Piala Liga dan Piala FA. Majlis itu dilihat penganalisis sebagai perpisahan kepada Guardiola. Dengan Guardiola bersama Cam City memenangi 20 trofi termasuk 6 gelaran EPL dan 1 UCL. Siasatan salah laku kewangan EPL terhadap City dengan lebih 100 pertuduhan selesai pendengaran, keputusan berpotensi jejaskan reputasi. Itu saja perkongsian semasa untuk waktu ini. Sudah semestinya Is akan kongsikan banyak lagi berita dari semasa ke semasa. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Terima kasih terus mendengarkan kami, Nasional Aspirasi. Kalau ada masalah frekuensi, mudah sahaja dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my ataupun muat turut aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Sebab apa? Selepas ni untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026, saksikan siaran secara langsung dan juga percuma menerusi RTM Klik, walau di mana juga anda berada pada bila-bila masa. Baik saudara, sebentar tadi telah pun berlangsungnya Anugerah Sukan Negara ASN 2025 yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pemenangnya, okey, jaguh para berbasikal Muhammad Yusof Hafizi Shahrudin dinobat sebagai olahragawan Paralimpik Kebangsaan. Selain itu, atlet para renang Lim Kaman dinobat olahragawati Paralimpik Kebangsaan. Juga pemain badminton bergu campuran Chen Tang Ji dinobat sebagai olahragawan kebangsaan dan pemain badminton bergu campuran Toh Yi Wei dinobat sebagai olahragawati kebangsaan. Tanya diucapkan kepada para pemenang dan juga semoga terus lebih maju selepas ni. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam 12:30 hari. Waktu sekarang pukul 12:10 minit tengah hari. Saya tak ada kesorangan. Maksudnya saya bukan seorang lah. Saya ada Mira. Anak murid saya.
3: Hai semua. Saya okay. Sedang belajar dengan Cik Iz Azlan hari ni.
2: Okey, Mira kata esok dah mula on air dah. Sabar je lah. Okey, yang masuk dekat TikTok live sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak raikan ada antara Miss Sakura, Intan Izelia, Nick Samsia, Rosni Zan Ramli. Rugilah siapa tak masuk. Sebab apa saya boleh sebut nama siapa yang ada dekat TikTok live ni secara langsung. Macam Pak Inburger 7E, Zain Tisa. Jadi kena masuk sekarang di TikTok live. Nasional FM sentiasa di hati ataupun nak bersahabat dengan saya di muka buku ataupun Facebook. Nama saya Muhammad Zulfa Isma Azlan. Di Instagram Faizma Azlan, di TikTok nama saya Faiz Wakju. Dan jam ini lagu-lagu hiburan tanpa henti dalam segmen Nasional Express sehingga pukul 1 tengah hari. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

0: identiti sebagai budaya sosial.
1: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada dinotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan-perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut dia sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada dinotasi, maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: sebenarnya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Terima kasih terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Aspirasi masih lagi bersama dengan saya, Azlan Muslimin dan juga Muslimat sebagai panduan. Disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Selasa 19 Mei 2026 Masihi, 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Kawasan Kota Kinabalu, Sabah pukul 12.14 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.17, Kuching Sarawak 12.39, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.12, Kuala Terengganu 1.6, Kuantan Pahang 1.7, Kota Baru Kelantan 1.10, Johor Baru Johor 1.4, Bandaraya Melaka 1.10, Seremban Negeri Sembilan 1.11, Shah Alam Selangor 1.12, Ipoh Perak 1.15, Georgetown Pulau Pinang 1.17, Alustar Kedah 1.17 dan Kangar Perlis pukul 1.18 minit pagi. Selepas ni, berita utama satu tengah hari dari pusat berita RTM. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang ada dekat TikTok Live. Saya raikan juga siapa yang ada dekat TikTok Live ni. Indi Fatahia, Ainun Mat Isa, Intan Izelia, ini Khalid Haji, Tasmin Majid Homestay, Hazan Sudin, Mr. J, Kalam, Ahmad Helmi Azman, Encik Dabus. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan kami, baik di media sosial rasmi, apa sahaja media sosial kami, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ni Izzy Marzauki, teman-teman 3 jam yang seterusnya, segmen Nasional Relax, satu tengah hari sampai 4 petang. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Saya Yis Azlan. Assalamualaikum. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayoni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasinah Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayoni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel, IOF, setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada 2 aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang skor gol itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu. Begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian. Ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji, Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka berpulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata, beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setu Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses pendigitalan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses pendigitalan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air watermark. Jadi dia memerlukan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lambeng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri dan kita kongsikan rezeki tersebut. barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam,
2: hashtag penyiaran JAKIM.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
5: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

0: Santai bersama kami di National Relax, 1-3 hari hingga 4 petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda yang ketika ini sedang dengar Nasional FM? Tidak kiralah di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai stesen peneman anda. Nasional FM sentiasa di hati. Okey, hari ini 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy kembali menemani anda dalam Nasional Relax bermula pukul 1 tengah hari ini, insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan hari ini banyak perkongsian menarik yang nak saya bawakan kepada anda. Jadi terus setia bersama dengan saya sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Iz Azlan, yang telah pun bersama dengan anda menerusi Nasional Aspirasi sehingga jam 1 tengah hari. Dan kepada anda yang ketika ini maklumlah sedang memandu, saya nasihatkan juga memandulah dengan berhati-hati. Awasi jarak kenderaan anda itu, gunakan lampu isyarat ketika hendak menukar lorong, dan pastikan anda sentiasa peka terhadap penunggang-penunggang motosikal di sekeliling anda. Dan ini yang paling penting, anda elakkanlah juga penggunaan telefon bimbit ketika memandu demi keselamatan bersama. Jadi ke mana juga destinasi anda tengah hari ini, saya doakan semoga anda selamat sampai. Okey, yang mana baru makan tengah hari, selamat menjamu selera juga. Pastikan juga makanan yang anda ambil itu, pastikan juga berkhasiat, dan juga kata yang ada, pastikan juga sesuai untuk tahap kesihatan anda. Dan juga seperti biasa, kalau kata anda yang nak kirimkan ucapan, anda bolehlah singgah di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kata yang belum follow, boleh follow dengan kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Di situ ada gambar saya dan anda boleh letakkan komen-komen anda di situ. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan, saya akan bacakan sebentar sahaja lagi. Dan untuk makluman juga, sebentar tadi tepat pukul 1:12 tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sekitarnya. Jadi kepada seluruh muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Ayuh kita nak teruskan lagi hiburan kita pada malam ini. Ini pada tengah hari ini, Allah tersasul pula saya kan. Okey, ini dia lagu dari Cerpin dengan Demi Nama Cinta. Teruskan kekal bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Assalamualaikum semua pendengar National FM, sentiasa di hati ya. Okey, berbalik kepada soalan tadi tu, apakah sebenarnya NBI Convertik dan bagaimana idea penubuhannya bermula ya? NBI Convertik itu adalah singkatan daripada nama Neo Bio Infinite.
1: Okay.
0: Neo Bio Infinite, Convertik tu, Convertik tu ialah kita convert segala apa produk, segala apa idea untuk dijadikan satu produk.
1: Okey.
0: Dijadikan satu produk. Jadi dekat situ juga, dekat NBI Convertik tu, dia kami lebih menekankan produk yang mesra alam, yang natural ingredient. Dan bagaimana idea penubuhannya bermula, saya serahkan kepada Datuk.
1: Okey Datuk, silakan. Bagaimana idea penubuhannya Datuk bermula?
2: Sebenarnya saya daripada asalnya daripada oil and gas sebenarnya kan. I've been in business for about over 20 years. Jadi oil and gas, kita nak diversification kita punya business dia. One of our idea of been thrown to us is buat dalam cosmetic and personal care.
1: Oh, cosmetic.
2: So which of course the market is quite big and is growing at rate yang agak selesa, between 5 to 6% per year. So inilah yang membuat mencetusnya. Jadi kita buat satu kilang factory. Kilang tu nama Neo Bio Infinite tadilah.
1: Itu yang maksudnya NBI tu.
2: NBI itu ya sebenarnya. Jadi itulah sekarang kilang tu start mula beroperasi hujung tahun lepas. Jadi kita daripada awal tahun kita mula buat few produk dan untuk dijual kepada masyarakat semua.
1: Jadi kalau kita tengoklah kan, dalam dunia yang semakin kompetitif, terutamanya dunia perniagaan ni sendiri, kanlah, sebenarnya apakah fokus utama kepada NBI Convertik ni sendiri Datuk?
2: Dia, when we talk about beauty and personal care, cosmetic, so general product yang melibatkan orang ramai, terutamanya masyarakat Malaysia, dia orang masyarakat Malaysia, dia nombor satu, dia akan beli benda viral.
1: Betul.
2: Yang kedua, dia akan beli benda murah.
1: Murah, yes.
2: Okay. So kalau viral ni, you tengok some of the product viral ni bukan ada special apa pun. Dia biasa-biasa je. Kan tengok biasa-biasa je punya produk pun. Tapi kerana ada somebody yang orang kata yang
1: menggunakannya,
2: jadi jadi viral. Ramai orang beli. Tapi kadang-kadang orang tak tahu apa produk sebenarnya dia beli. The content itself tu apa benda. Adakah dia itu bahan semula jadi? Adakah dia berasaskan chemical? Adakah dia tu berasaskan apa ni, produk organik ke macam mana kan? Semua orang tak tahu. Dan benda tu kita pakai kepada muka kita, kepada kulit kita, tapi kita ramai orang tak tahu. Jadi apa yang in term of, dekat NBI, kita tak nak go and compete with this kind of product. We cannot go and compete. So kita gunakan what istilah the business strategy kita, a blue ocean strategy. And we don't compete on a price war. We don't compete on viral. My product is viral. Kita focus more on product effectiveness. Our product is very effective. We focus on the quality of the product. And we do the right pricing of the product. Meaning to say, product itu worth dengan benefit yang dia ada. This is what we focus on. Jadi kita tak nak go and bersaing, kata yang ni jual RM10, then we go and jual RM9, and then, because those are not healthy.
1: Betul.
2: Jadi kita nak sesuatu yang sehat, biar the product spoke itself. Dia yang produk itu yang effectiveness, keberkesanan dia, benefit dia, then people will willing to pay at the right price. Not too high, not too low. Itulah yang strategi kita dalam dunia yang penuh kompetitif sekarang ini.
1: Kalau kata melihat kepada pengalaman dan juga perjalanan kerjaya Datuk tadi, Datuk berceritakan bermula dengan bidang oil and gas itu sendiri. Jadi sebenarnya bagaimana pengalaman Datuk ini sendiri boleh membantu untuk membentuk hala tuju syarikat ini dengan pergi lebih jauh lagi Datuk?
2: Saya dulu pun bermula from zero sebenarnya, daripada oil and gas. Kita bermula daripada kosong, dan mana kita develop the company daripada sewa office kecil dan seterusnya kepada sampai kita boleh buat bangunan sendiri dan boleh employ more than 1,000 orang pekerja sekarang ni, yang masih ada. Jadi menggunakan model yang sama kita buat dengan NBI Convertik. We starting small. We introduce few products dulu, see how the market responds, and we know and kita yakin produk yang kita keluar itu memang berkesan. Sebab kalau produk itu mengenai lelaki, saya sendiri akan cuba.
1: Betul.
2: Kalau produk mengenai wanita, saya akan suruh isteri saya cuba, anak saya cuba, saudara mara cuba, before kita

0: even pasarkan. Produce, dia terpasarkan kat orang. Mm-hmm. Nak dapatkan the orang kata testimoni yang betul.
1: Kita kena cuba dulu.
0: Kita kena cuba dulu.
1: Betul?
0: Baru kita nak beritahu kat orang tu, kita tak ada rasa kekok sebab kita tak ada create any orang kata benda yang tak betul kan. Mm-hmm. So kita buat benda yang betul. Yeah. Jadi itulah konsep kita saya buat macam itulah. Mm-hmm. Kecil dulu. So that's why kita ada only few product now.
1: Tak banyak lah.
0: Tak banyak.
1: Tapi pada kita, quality tu lah yang
0: quality
1: penting.
0: Quality tu kita kena jaga. Mm-hmm. Dan insyaAllah in the future there will be more product coming lah. Mm-hmm. And later on nanti kita akan go a little more on kita punya business plan and strategy lah.
1: Okay. Berbalik kepada Encik Gib sendiri. Kalau kita tengok backgroundnya Encik Gib ni lebih kepada dunia fashion sebelum pergi kepada dunia perniagaan sendiri. Jadi sebenarnya apakah peranan utama Encik Gib sendiri dalam membangunkan jenama serta strategi NBI Convertic ni sendiri?
2: Okey, yalah, saya bermula pun dalam bidang fashion kan. Mm-hmm. Dia punya scope tu sama juga sebenarnya dalam bab marketing, bab pemasaran tu. Mm-hmm. Dekat mana yang kita buat apa marketing masa fashion tu, kat situ juga saya implement dekat NBI Convertic sekarang ini. Jadi pendekatan yang saya buat adalah samalah, lebih kurang sama je dia punya approachable tu. Maknanya kita pendekatan pada pengguna secara tak langsung dengan social media yang kita ada kan. Jadi dekat situ kita membangunkan produk ni, saya membangunkan produk ni dengan bersama-sama tim kami. Membangunkan produk ini based on apa saya punya, how to say, saya punya
1: pengalaman
2: yang dulu tu. Jadi kita gunakan balik kawan-kawan kita, kita gunakan balik rakan-rakan media kita, kita gunakan balik semualah platform-platform yang pernah saya gunakan dulu untuk implementkan syarikat ni.
1: Prosesnya sama. Cuma kata dari segi kelainan tu, dari segi produk tu sendirilah.
2: Betul.
1: Okey, banyak lagi kita nak bincangkan. Untuk selepas ini kita nak tengok apakah servis ataupun solusi utama yang ditawarkan oleh NBI Convertic ni sendiri kepada pelanggan, dan kita nak melihatkan juga apakah keunikan dan juga kekuatan NBI Convertic ini. Okey, namun sebelum itu kita nak berehat dulu seketika dan kita akan kembali semula selepas ini.

0: Baik, kita ikuti taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Ikuti taklimat krisis bekalan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105 dan 62 sen setong hingga $112 dan 15 sen setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain, bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan, masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah RM5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358 ribu kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar daripada TV1.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kepada semua pendengar slot cara kita, bertemu lagi bersama dengan Abang Bat di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang sangat ramai orang akan terasa. Pernah tak anda cakap, aku buat nantilah? Dan bila kita sedar, nanti itu sudah jadi minggu depan, kemudian jadi bulan depan, kemudian entah hilang ke mana. Rupanya menangguh ini bukan satu isu yang kecil. Ada kajian yang menunjukkan bahawasanya tabiat menangguh ini melibatkan ramai orang, dan lebih 95% yang menangguh ini sebenarnya nak kurangkan tabiat itu. Betul kan? Anda yang menghadapi masalah ni, kita semua rasa macam nak atasilah masalah tu, cuma kita tak tahu cara dia. Jadi Abang Bat nak kongsikan 3 cara keluar dari perangkap nanti dulu. Dan kata kuncinya ialah kecilkan paling sukar dan kosongkan. Apakah maksudnya? Jom kita tengok yang pertama. Kecilkan. Banyak benda kita tangguh bukan sebab malas, tapi sebab tugas tu nampak besar, nampak berat. Dia menjadi satu bebanan yang menakutkan. Jadi cara dia adalah kita kecilkan tugas tersebut sampai otak pun rasa macam senang je ni. Contoh-contoh, kalau nak kemas rumah, jangan kata nak kemas rumah, tapi kita kata nombor satu, kita nak kemas sudut meja makan dulu. Yang kedua, kita nak kemas bahagian sofa ruang tamu. So maknanya kita kecil-kecilkan ia. Dan satu lagi contoh, kalau nak mula untuk menjadi sihat, contoh, jangan kata saya nak mula bersenam. Tapi kita kata yang pertama, saya nak pakai kasut sukan dulu. Yang kedua, saya nak kita kecil-kecilkan dia. Dengan cara begini, apa yang berlaku? Kita tak bertangguh kerana otak kita rasa macam benda ni tak susah lah, benda ni sangat mudah. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, kata kuncinya, paling sukar. Tahukah anda, jika anda ada 5 misi yang perlu diselesaikan pada hari tersebut, teknik yang terbaik adalah dengan memfokuskan misi yang paling sukar terlebih dahulu. Selesaikan yang paling susah terlebih dahulu. Sebab anda akan rasa lega, anda rasa puas hati, anda lebih bersemangat untuk menjalani hari tersebut. Dan daripada 5 misi tu kan, bila dah selesai yang paling sukar, 4 misi yang lainnya akan kelihatan mudah. Sebab minda akan berkata, yang susah pun alhamdulillah dah siap, dapat buat. Yang ni semua akan jadi lebih mudah ni. Apa yang berlaku? Hilang rasa nak bertangguh. Malah lebih pantas kita selesaikan semua misi. Baik. Yang ketiga, kata kuncinya adalah kosongkan. Apa tu? Kosongkan halangan. Bukan kosongkan cita-cita. Menangguh ini selalu berlaku disebabkan oleh persekitaran. Telefon bimbit kita duduk sebelah kita. Notifikasi yang duk berbunyi bising sebelah kita. Sofa empuk yang memanggil-manggil nama kita. Mailah duduk sini, mailah duduk sini. Dan ini menyebabkan kita rasa senang sangat nak bertangguh. Jadi, apa kita buat adalah buat perubahan yang kecil. Letak telefon jauh 2 meter daripada kita. Tutup notifikasi yang tak penting. Sediakan bahan kerja siap-siap malam sebelumnya. Ini akan membantu. Ingat, semangat awal tahun memang boleh bagi motivasi dan dorongan. Tapi dorongan itu kena disokong dengan sistem dan persekitaran. Kalau tidak kan, ia akan cepat hilang. Nah, jadi buat yang terbaik. Moga kita dapat hasil yang terbaik. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax, sentiasa di hati.
1: Okey, kembali bertemankan saya ketika ini di ruang udara Nasional Relax. Dah pun 3.20 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan saya petang-petang ini. Buat apa sekarang? Ada yang dah makan ke? Saya percaya ada ramai yang dah pun makan tengah hari. Mungkin tengah berehat di rumah. Mungkin ada juga yang tengah bekerja dari rumah pada ketika ini. Selamat bekerja kepada anda yang BDR hari ini kan. Jadi untuk jam ini juga, tepat jam 3.30 minit petang nanti, insyaAllah kita akan bersama sekali lagi dengan tetamu. Ini dalam slot tajaan bersama dengan Tuan Haji Azrain Muhammad, iaitu Ketua Pemasaran Babas Produk Sendirian Berhad. Dan kita akan memperkatakan tentang halal terjaga, kualiti terpelihara, komitmen Babas menjadi pengeluar rempah ratus terbaik di Malaysia dan di dunia. Jadi kepada anda, terus kekal bersama kami dan insyaAllah untuk jam ini kita akan bersama dengan tetamu. Jadi ini dia lagu, saya nak teruskan hiburan petang ini dengan lagu daripada Nuha Bahrain dan juga Mimpi, tajuknya Malam-Malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia tadi persembahan dari Datuk Ramli Sarip dan juga Khatijah, Datuk Khatijah Ibrahim dengan lagu Doa Buat Kekasih. Membawa kita ke pukul 3.29 minit petang ketika ini, dan seperti mana yang saya janjikan untuk jam ini, kita akan bersama dengan Tuan Haji Azrain Muhammad, iaitu Ketua Pemasaran Babas Produk Sdn. Berhad, untuk kita memperkatakan mengenai halal terjaga, kualiti terperihara, komitmen babas menjadi pengeluar rempah ratus terbaik di Malaysia dan di dunia. Okey, Tuan Haji, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. DJ Z, apa khabar?
0: Baik, sihat. Alhamdulillah. Salam. Terima kasih kerana datang ke Konti Nasional FM petang ini. Jadi, Tuan Haji, kita nak tengok jugalah ini antara komitmen babas sendiri yang dah pun lama bersama dengan RTM sebenarnya. Kalau kita nak tengoklah berkenaan dengan syarikat babas ini, bila syarikat babas ini ditubuhkan dan di manakah terletaknya kilang babas ini, Tuan Haji?
1: Okey, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar-pendengar National FM dan DJ bertugas, DJ Izzy. Jadi kita kembali bersama segmen tajaan, Babas. Kalau sedia maklum, Babas ni kita ditubuhkan pada tahun 1977. Jadi dah hampir 50 tahun lah. Di tahun depan kita akan menyambut jubli emas lah. Jadi dah lama dah Babas berada di pasaran. Dan kilang kita terletak di Selayang dan di Rawang, Selangor. Dan ia bermula dengan satu van perniagaan yang kecil dan kita berkembang sehingga hari inilah. Jadi Babas menjadi salah satu jenama produk utama yang diketahui oleh semua masyarakat Malaysia lah. Kalau sebut Babas ni terkenal dengan sebut kari dia lah kan. Jadi terima kasihlah kepada semua pengguna-pengguna Babas yang menggunakan produk-produk kita lah selama ni.
0: Dan kalau kita tengoklah berkenaan dengan produk babas ini sendiri, macam mana Tuan Haji katakan, babas ini merupakan pengeluar rempah ratus yang terbaik di Malaysia dan juga di dunia. Jadi mungkin ramai juga yang nak tahu sedikitlah berkenaan tentang rangkaian produk-produk yang telah pun ditawarkan oleh Babas sendiri.
1: Okey, Babas ni kalau sebut pasal jenama Babas ni, apa yang Izzy akan ingat?
0: Rempah lah.
1: Rempah lah kan. Sebut kari, rempah. Jadi kita terkenal dengan sebut kari kita lah. Kita ada sebut kari ayam, daging, sebut kari ikan. Kalau nak pedas tu, kita ada sebut kari ayam, daging pedas, sebut kari ikan pedas yang paket warna merah tu kan. Dan kita juga ada sebut kari ikan masin. Ni pun ramai tak tahu. Terutama di belah-belah utara tu, ramai yang gunakan sebut kari ikan masin. Yang boleh juga digunakan untuk makanan laut, seafood. Kalau nak masak kari udang, kari kerang, kari ketam, boleh guna sebut kari ikan masin tersebut. Dan kita pun ada sebut kurma, rempah sup, biryani, sebut kuah dal dan juga garam masala. Garam masala ni mungkin ramai juga tak tahu. Dia empat sekawan kan yang dikisar menjadi sebut. Jadi tak payah susah-susah cari empat sekawan tu. Boleh cari sebut rempah garam masala babas, masuk je dan boleh masak. Dan selain kita pun ada rempah-rempah asas lah yang digunakan untuk masak, seperti sebut cili, sebut kunyit, sebut ketumbar, jinta mana, jinta putih, lada hitam, lada putih. Dan juga mungkin ramai tak tahu, kita pun ada produk tepung. Tepung beras, tepung ragi, tepung kacang kuda, kacang hijau untuk membuat kuih semua kan. Jadi pendek kata, Babas ni adalah dari segi makanan laut utama sehingga ke pencuci mulut. Nak masak tu memang ada lah. Kita ada buat kajian, 1/3 rakyat Malaysia memang ada menggunakan produk-produk babas. Jadi terima kasihlah sekali lagi kepada semua pengguna-pengguna yang menggunakan produk babas lah.
0: Okey, kalau kita nak tengok dari segi produk babas ini sendiri, apakah antara kelebihan dan juga keunikan produk babas ini kalau kita nak berbanding dengan produk-produk yang lain? Sebab kita faham pengeluar rempah ni bukan sikit, banyak kan. Jadi bagaimana tu, Haji?
1: Okey, apa yang uniknya tentang produk-produk babas ni, kita terkenal dengan kualiti dia lah. Kalau sebut pasal produk babas ni, kualiti dia konsisten, rasa dia. Mana beli di mana-mana, bila-bila rasa dia sama, rasa sedap. Kan? Kenapa rasa sedap tu? Sebab kita hanya menggunakan bahan-bahan mentah yang premium, yang berkualiti tinggi. Maksudnya kita ambil bahan-bahan mentah tu dari seluruh dunia, seperti negara-negara seperti di Indonesia, China, India, Turkiye, Australia pun ada. Dan kita ambil yang premium saja, kita bawa ke Malaysia dan kita proseskan bahan-bahan mentah yang tersebut yang semestinya halal dan bersih semua. Dan kita keluarkan produk-produk tersebutlah. Jadi Babas kita utamakan kualiti. Dan kalau orang yang dah pernah guna produk babas ni, dia tak rasa muak tau. Sebab apa? Sebab produk babas ni rasa dia asli, tulen. Sebab dia tak ada bahan-bahan asing seperti penambah rasa, pewarna, pengawet, MSG. Jadi kalau makan macam contoh masak kari ayam, kari daging, kari ikan kan, kalau guna produk babas tu memang tak rasa muak, rasa nak lagi, nak lagi, sebab dia tiada bahan-bahan asing. Dan kalau guna produk-produk babas ni, dia rasa sedap juga sebab produk kita ni sentiasa segar. Easy. Kalau beli produk babas ni, tempoh tamat lumut kita tu hanya 5 ke 6 bulan.
0: Okey.
1: Maknanya produk babas ni bila kita keluarkan setiap hari daripada kilang kita, yang paling segar, yang paling fresh. Jadi pengguna di luar sana bila dapat produk babas tu, hanya mendapat produk yang segar. Mungkin banyak lagi produk-produk lain di luar sana. Dia punya chef life tu mungkin 1 tahun, 2 tahun kan. Jadi produk, kalau produk babas hanya 5 ke 6 bulan. Sebab kita nak memastikan dia punya kualiti dan kesegaran tersebut lah. Dan produk-produk kita ni memang sesuai untuk golongan vegetarian juga sebab dia tiada bahan-bahan yang berasaskan haiwan dan laut lah, haiwan laut. Jadi memang untuk vegetarian tu sesuai untuk digunakan. Tapi kalau kita orang Malaysia ni, yang paling paling penting harga mampu milik,
0: betul,
1: rasa sedap, berkualiti, konsisten, dan yang paling penting boleh dapati di mana-mana. Produk babas ni di mana-mana lah. Kalau pergi kedai-kedai runcit, pasar yang terdekat memang ada. Bukan hanya kedai runcit, kedai restoran pun guna produk-produk babas kan. Jadi kita itulah keunikan produk kita lah.
0: Okey, nak tanya sikit lah. Kadang-kadang ada yang tanya, saya ni tak makan pedas. Jadi macam mana dengan tahap kepedasan rempah-rempah babas ni?
1: Okey, macam kalau sebut kari tu, dia ada pilihan lah. Sebut kari ayam, daging, ikan yang biasa. Kalau nak pedas, sebut kari ayam, daging, ikan yang pedas lah. Kalau yang biasa tu tak pedas. Kecuali siapa yang minat pedas tu, dia boleh tambah lagi sebut cili. Babas pun kita ada sebut cili. Tapi memang sesuai, tak pedas. Sebab kalau kari ni, dia kita apa ni, resepi dia mengikut cita rasa orang Malaysia. Kalau sebut pasal kari ni, of course asalnya daripada India kan. Tapi kalau kita rasa kari di India tu, dia rasa rempah dia kuat sangat, pedas. Masala, dia panggil masala yang pedas. Masala tu maknanya pedas. Jadi kalau kita ni, kita dah localize lah.
0: Sesuai dengan golongan tempatan lah, peminat tempatan.
1: Dengan, sesuai dengan cita rasa tempatan rakyat Malaysia kan. Jadi tak pedas. Jadi sesuai juga untuk semua golongan, budak-budak, kanak-kanak pun boleh makan. Kan, siapa yang peminat pedas tu, tambah sikit sebut cili.
0: Tambah sebut cili, jadi pedas sikit, sesuai juga dengan selera kita masing-masing.
1: Ya, yeah, betul-betul.
0: Okey, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini kita nak lihat bagaimana. Katanya ada dapat sijil halal berkenaan dengan produk-produk babas ini. Itu nantikan selepas ini.
1: Okey, terima kasih.

0: Okey, dia tadi lagu bintang nyanyian Tajul dan juga Hakim Rusli yang baru saja menghiburkan anda. Dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Haji Azrain Muhammad, iaitu Ketua Pemasaran Babas Produk Sendirian Berhad, untuk kita memperkatakan mengenai halal terjaga, kualiti terpelihara, komitmen Babas menjadi pengeluar rempah ratus terbaik di Malaysia dan juga di dunia. Okey, Tuan Haji, kita nak melihat kepada sijil halal. Sijil halal sangat penting di dalam industri makanan ini. Jadi sejak bilakah syarikat Babas mendapat pengiktirafan persijilan halal ini, dan kenapa pentingnya sijil halal ini kepada produk yang telah pun dihasilkan?
1: Okey, Babas kita menerima pensijil halal Malaysia sejak tahun 1996 lagi. Uh-huh. Jadi dah 30 tahun lah Babas kita memegang sijil halal. Dulu dia panggil Bahagian Hewan Islam Malaysia, BAHIS, ditukar nama kepada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi kesemua produk-produk Babas yang dikeluarkan daripada kilang-kilang kita di Selayang, di Rawang, memang memegang sijil halal daripada JAKIM. Jadi selain sijil halal daripada JAKIM pun, kita memegang sijil halal daripada Indonesia, Majlis Agama Islam Indonesia atau BPJPH. Dan kenapa pentingnya sijil halal ni? Sebab ia memberi keyakinan, ia menjadi maknanya pengguna-pengguna sana rasa yakin dan rasa tanpa was-was lah menggunakan produk-produk kita. Jadi selain sijil halal ni, dia bukan hanya untuk memberi keyakinan dari segi hukum syarak, sebab kita sebagai umat agama Islam kan, ia juga halal dan toiban. Toiban maknanya kebersihan. Jadi kita ada jabatan Hal Ehwal Islam Halal dan Halal yang menjaga semua aspek-aspek dari segi kita import bahan-bahan mentah, pemprosesan, penghilangan tersebut, pembungkusan, dan terus hantar ke kedai-kedai. Jadi jabatan halal kita ni, dia memeriksa semula. Dan kilang kami juga diaudit oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. So, diorang datang setiap setahun atau setiap dua tahun untuk mengaudit kilang Babas dan semak semua documentation semua. Jadi, saya harapkan semua pengguna-pengguna di luar sana, jangan risau, produk-produk Babas memang terjamin halal dan bersih. Dan selain sijil halal juga, kita memiliki sijil kualiti seperti HACCP, ISO, GMP, MESTI, KKM. Dan kita juga mempunyai sijil vegetarian yang diiktiraf oleh Global Vegetarian Society. Jadi ini semua adalah komited Babas untuk memelihara dan menjaga standard halal yang tinggi lah.
0: Okey, dari segi pengiktirafan juga, kalau kita berkata mengenai rempah ratus terbaik di Malaysia dan dunia ini, sudah pastinya ada pencapaian dan juga pengiktirafan yang telah pun diraih oleh syarikat Babas. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan.
1: Okey, Babas mestinya kita dah 50 tahun kan, kita berada di pasaran, dan banyaklah pengiktirafan anugerah yang kita menangi. Di antaranya yang saya boleh kongsikan yang terbaru, contohnya Putra Brand Awards. Kita menangi dalam kategori makanan selama 3 tahun berturut-turut, bermula 2023, 2024, 2025. Ini anugerah yang sangat penting dan bermakna kerana ia dipilih oleh pengguna sendiri. Dia, anugerah ni dia membuat kajian, dan dia pengguna dia akan memilih jenama-jenama apa yang mereka sukai, dan dan jenama Babas ni adalah salah satu jenama yang dipilih. Jadi ia satu penghargaan yang menunjukkan Babas ni benar-benar dekat di hati, seperti National FM sentiasa di hati kan. Terima kasihlah kepada semua pengguna-pengguna yang menggunakan produk Babas. Selain itu, kita juga menerima anugerah World Halal Excellent Award baru-baru ni, satu pengiktirafan antarabangsa yang mengiktiraf syarikat yang menunjukkan kecemerlangan dalam industri halal. Untuk negeri, peringkat negeri, kita menerima Jabatan Agama Islam JAIS Whitelist Appreciation lah. Jadi JAIS ni dia memilih syarikat-syarikat atau kilang tertentu saja di negeri Selangor untuk memberi pengiktirafan yang mematuhi standard halal yang sangat tinggi. Dan ini semua tanpa pengguna, tiadalah semua anugerah ini. Jadi kita berterima kasih lah kepada semua pengguna. Dan dia memberi kita satu kepercayaan dan kepuasan lah kepada kami mengeluarkan produk yang standard halal yang tertinggi dan juga berkualiti.
0: Okay, setakat ni dah diekspor ke mana dah produk-produk Babas ini?
1: Okay, Babas kita dah berjaya ekspor hampir 30 negara dah. Maknanya Babas ni bukan jago kampung je. Kita alhamdulillah bangga membawa produk buatan Malaysia ni ke negara seperti Amerika, Kanada, Australia, China, Timur Tengah juga, Arab Saudi, UAE, kan, United Kingdom, dan juga negara-negara jiran, Singapura, Brunei, Indonesia. Jadi ia menunjukkan Babas ni bukan hanya dipilih oleh rakyat Malaysia juga, oleh rakyat dunia jugalah. Yang paling unik ni, diorang suka karya Malaysia ni. Macam saya sebutkan tadi, diorang suka
0: unik.
1: Unik sebab karya Malaysia ni ada rasa masin dia, lemak dia.
0: Lengkap lah.
1: Lengkap lah. Kita pun menggunakan bahan-bahan tempatan juga. Macam serai, bunga lawang, semua tu kan. Jadi bila guna sebut kari babas ni, masak kari, diorang suka. Selain daripada babas produk kita yang kualiti tu, diorang suka karya Malaysia ni. Jadi saya rasa bangga jugalah kita bawa karya Malaysia ni ke seluruh dunia lah menggunakan sebut kari babas.
0: Okey, dan yang terakhirnya, kalau kita tengok minggu depan, kita tak lama lagi ni, kita pun nak menyambut Hari Raya Aidiladha. Mungkin ada sedikit pesanan yang ingin diberikan oleh pihak babas kepada pengguna-pengguna babas khususnya.
1: Okey, Ribuan, terima kasihlah kepada semua pengguna-pengguna produk babas yang sentiasa menyokong mengguna produk kami. Jadi minggu depan kita akan menyambut selamat apa Hari Raya Aidiladha, Raya Haji. Jadi kalau siapa yang berkorban, yang ada yang membuat kenduri ke apa, nak masak kat rumah tu cuti panjang ni, jangan lupalah guna produk-produk babas kan. Boleh masak. Boleh masak daging korban tu untuk rempah sup, sup daging, sup tulang, atau siapa nak masak kari, kari daging ke kan, kutuk ke apa. Produk-produk kita boleh digunakan lah. Jadi produk kita ada di mana-mana, di kedai-kedai runcit, pasaran, pasar yang terdekat. Jadi terima kasihlah kepada semua pengguna yang menggunakan produk babas. Dan siapa yang balik kampung tu, hati-hati. Jangan lupalah jaga apa ni, keselamatan lah untuk balik.
0: Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Azrain bin Muhammad, iaitu Ketua Pemasaran Babas Produk Malaysia Sendirian Berhad, atas perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah ada kesempatan, ada rezeki, kita akan bersama lagi, berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, dengan berakhirnya segmen saya bersama dengan Tuan Haji Azrain Muhammad tadi, nampaknya sampai sini sajalah tugasan saya, kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini, seperti biasa, Geng Kakak Petang akan mengambil alih tugasan sehingga jam 8 malam nanti dan teruskan bersama dengan Nasional FM. Akhir kata, saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. Ada rezeki, ada kesempatan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
3: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
2: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
3: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
2: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
3: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
2: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
3: Yelah, Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
2: Ha, macam tu bagus lah, bang. Lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
3: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
2: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
3: Ya, abang alih kejap kereta tu.
2: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya.

0: Sona FM, sentiasa di hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Assalamualaikum, hai, selamat petang ya. Kembali bersama-sama dengan kami,
6: geng Kakak Petang.
5: Itulah di mana suaranya. Oh, yang keempat. Sekali lagi ulang ya, pelajarku.
6: Macam mana ni lejer, cikgu. Cikgu iyalah. Kakak.
5: Sekali lagi anak muridku, geng.
6: Geng Kakak Petang.
5: Ya, kami berdua kembali lagi temani anda. Hari ini hari Selasa,
6: 19 Mei.
5: Alhamdulillah. Bulan Mei ni banyak aktiviti, banyak perayaan yang kita raikan. Apapun, terima kasihlah kepada rakan kita DJ Easy yang telah pun bersama-sama dengan anda.
6: Easy come, easy go.
5: Jangan nyanyi dulu, takut hujan.
6: Okay.
5: Ya, dia kalau suara sedap tak hujan, insyaAllah. Faham kan?
6: Tak baik shaming tau. Apa menghina?
5: Tak apa, ini baru permulaan.
6: Okay.
5: Ya, kita nak kenakan Su hari ini. Su bersedia dengan perisai?
6: Bersedia sangat.
5: Yelah, dengarkan kami berdua, geng. Kakak Petang.

0: Teruskan kejadian anda petang ni bersama-sama dengan kami. Walaupun di luar tu cuaca agak panas, Yesu.
1: Ya, betul. Tapi
0: syukur Alhamdulillah lah. Orang kata panas rahmat jugalah, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab seluruh ni kan hujan. Setiap petang hujan lebat jugalah kan. Apapun untuk anda yang mendengar kami di seluruh negara, inilah rancangan Geng Kakak Petang. Okay. Kembali temani anda.
1: Segmen Geng Kakak Petang.
0: Segmen Geng Kakak Petang lah. Itulah dia rancangan pula kan. Ingat rancangan TV, Lin Zainal.
1: Ya, Lin Zainal.
0: Baiklah, sedikit perkembangan isu semasa.
1: Okey, kita kongsikan Piala Dunia Istaf Kuadran Negara ke pentas akhir. Skuad sepak takraw kuadran lelaki menempah slot pertandingan akhir kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw Istaf 2026 selepas menumpaskan Vietnam dalam aksi 3 set yang mendebarkan di Stadium Titi Wangsa. Pasukan kebangsaan yang dibarisi oleh bintang Liga Sepak Takraw STL Amirul Zazwan Amir, Afifuddin Muhammad Razali, Aidil Aiman Azwawi dan Syahril Aiman Halim mempamerkan persembahan memukau meskipun dicabar hebat oleh Vietnam untuk menoktahkan kemenangan 2-1. Skuad kendalian Ahmad Jaiz Baharun itu bermula garang pada set pertama dengan kemenangan 15-10 sebelum Vietnam memberi tentangan apabila berjaya menyamakan kedudukan satu sama selepas memenangi set kedua 15-12. Pada set penentuan, pasukan negara bermula goyah apabila ketinggalan 5 mata kepada Vietnam. Namun, skuad negara yang bermain di hadapan para penyokong sendiri kembali merapatkan mata sekaligus memenangi perlawanan 17-14 selepas lipasan terakhir Vietnam berjaya dihadang oleh Syahril. Malaysia akan bertemu sama ada Myanmar atau India untuk penentuan pingat emas malam ini.
0: Baiklah, seterusnya, kemajuan projek pembangunan negara di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 tidak lagi diukur berdasarkan sumbangan ekonomi semata-mata. Penilaian projek akan merangkumi integrasi ruang, impak sosial, kesan alam sekitar dan juga tadbir urus. Pemaju selaras keutamaan serantau dan juga pulangan sosial dan alam sekitar juga

apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Iyalah, resepi manja-manja je pada petang ini kan. Apa yang manjanya tu saya pun tak pasti ya.
2: Ini tak manja tapi kadang-kadang petang ni kadang-kadang kita nak sesuatu yang panas.
1: Sebenarnya manja-manja tu sesuatu yang mudah untuk kita buat.
2: Betul.
1: Yang kena dengan tekak kita dan bahannya pun sentiasa ada. Kalau tak ada, kita pakai sahaja apa yang ada. Tak perlu nak pening-pening
2: beli.
1: Start motor nak pergi kedai. Tak payah.
2: Tapi kalau teringin kena start motor juga pergi beli.
1: Itulah dia. Baiklah, resepi petang ni dikongsikan oleh DJ Shu. Apakah resepinya? Namanya apa ni?
2: Okey, oleh kerana saya teringin makan yang bersup-sup. Biasa kita sup ayam, sup sayur kan. Kalau ikan merah, Lin selalu masak apa?
1: Kalau ikan merah, saya biasa masak sup sebab memang sedap.
2: Oh, saya paling-paling kurang masak sup ikan merah. Saya
1: ke? Cubalah, curry. Cuba sekali. InsyaAllah nak lagi.
2: Kebetulan Lin cakap berkenaan dengan sup ikan merah. Hari ini resepi saya akan kongsikan sup ikan merah.
1: Ya Allah, ya ke? Terharunya saya. Ini bukan kebetulan, ini suratan.
2: Ya. Tapi Lin kena bawa lah nanti. Mesti resepi sup ikan
1: saya
2: lain.
1: Saya bawa insyaAllah waktu su tak ada.
2: Tak baik tau. Tak payahlah bawa satu ahad.
1: Tengok sudah merajuk. Okey, apakah bahan-bahannya?
2: Kita satu, kalau dah kita kata ikan merah, kena ada ikannya, kan? Terpulang lah nak berapa ekor. Macam saya buat seekor je. Sebab saya bertiga, tak ramai.
1: Yelah.
2: Okey, dipotong keping-keping. Lepas tu cuci bersih lah. Okey. Oleh kerana kita nak buat sup ikan, jadi kita perlukan sup bunjut ikan. Lepas tu kita ada 3 ulas bawang merah kita hiris. Okey. Bawang putih juga kita hiris dan ketuk. Ada 2 ulas lah. Terpulang kalau orang nak suka rasa bawang kuat, lebih kan. 1 inci halia diketuk. Sama macam kita masak sup yang lain. 1 batang serai diketuk. 1 biji tomato dibelah 4. Kalau ada orang suka masuk kentang. Tapi saya, bagi saya, kalau sup ikan ni saya lebih suka dengan tomato. Ataupun carrot kan. 1 batang daun sup dan daun bawang yang dihiris, garam secukup rasa dan sedikit air perahan limau nipis.
1: Wah, penyedap rasa. Baunya pun harum.
2: Lepas tu minyak untuk menumis.
1: Okay,
2: cara dia senang saja.
1: Bagaimana?
2: 4 langkah je.
1: Uh-huh.
2: Panaskan sedikit minyak dalam periuk. Okay, kita tumiskan bawang merah, bawang putih, halia, serai sup bunjut sehingga naik bau wangi. Lepas tu kita masukkanlah air secukupnya mengikut kuah sup yang kita nak. Nak banyak, banyak, bawa banyak. Nak sikit, bawa sikit. Sampailah mendidih. Selepas air mendidih tu, kita masukkanlah kepingan ikan merah kita yang potong tadi. Biarkan seketika sehingga ikan hampir masak. Selepas itu, kita masukkanlah buah tomato, garam cukup rasa, perahan jus limau nipis dan apa-apa yang kita nak letaklah dalam tu. Dan kemudian yang paling senang, dah masak semua, padamkan api, masukkan hirisan daun sup dan daun bawang. Sedia untuk dihidang bersama nasi putih panas-panas di kala hujan, makan bersama yang tersayang.
1: Wah, sangat menyelerakan. Sebenarnya sup ikan merah ni kan, kalau kita demam, digalakkan juga untuk makan sebab kita akan menambah selera makan kita. Apatah lagi macam su kata tadi, diperahkan dengan limau, letak pula daun tabur,
2: daun bawang.
1: Daun bawang kering pun ia juga.
2: Betul.
1: Itu pembangkit selera.
2: Tapi
1: lah,
2: bila dah demam tu, tak lalu nak masak, Lin kena beli terus je.
1: Oh iya ke? Ila sekarang ni pun ada, tapi kita order lah. Sup ikan merah. Jangan lupa cuba tau. Ini resepi Shu.
2: Pasti akan ada yang telefon saya sebentar lagi.
1: Tapi yang penting kena cuba sebab resepi geng kakak petang ni banyak resepi yang kita kongsikan.
2: Betul.
1: Dari semua awal dulu kewujudan sampai sekarang ni, Shu.
2: Semua yang sihat-sihat.
1: InsyaAllah. Tak cuba rugi.
2: Betul.
1: Jadi kami akan kembali selepas ini. Layan terus
2: geng kakak petang.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Bida'ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah, barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Nasional FM,
4: sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ya, selamat petangnya. Kami ucapkan kepada anda semua yang terus mendengar geng kakak petang. Kepada rakan-rakan kita kan, apa orang kata kalau nak ke luar negara dan betul, sebagainya, penting untuk anda menjaga pasport anda. Kena pastikanlah pasport kita tu diletak di tempat yang mudah kita ingat. Jangan main sorok-sorok nanti bila tiba masanya kelang kabut suruh nak mencari.
5: Itu satu. Dan pastikan juga tarikh luput. Jangan tak renew. Memang melayanglah tiket kapal terbang, koma.
4: Betul lah kan. Dan sebentar selalu sebenarnya, untuk pengetahuan kita bersama-sama ya, pasport Malaysia, negara kita sebenarnya merupakan pengeluar pasport terpantas di dunia. Ha, tu dia.
5: Bangga saya.
4: Memang, memang bangga ya, dengan tempoh siap seawal 1 jam hasil transformasi sistem dan juga pendigitalan perkhidmatan pasport negara.
5: Kecekapan penyampaian perkhidmatan ini mencerminkan komitmen berterusan Jabatan Immigration Malaysia dalam memastikan urusan rakyat sentiasa dipermudah, cepat dan efisien. Okey, perbandingan antarabangsanya. Okey, Malaysia 1 jam. Kalau kita tengok Singapura, 3 hingga 7 hari bekerja. United Kingdom, 3 hingga 10 minggu.
4: Makin panjang masa
5: dia. Amerika Syarikat, Lin.
4: Amerika Syarikat pula mengambil masa lagi panjang ni. 6 ke 10 minggu.
5: Panjang.
4: Australia pula, tu dia 6 minggu. Sementara India 2 ke 6 minggu.
5: Lin kan nak pergi Taj Mahal. Itu kata
4: itulah dia sebenarnya kat Malaysia pun saya tak habis pusing lagi.
5: Kanada 10 ke 20 hari bekerja.
4: Maksudnya Malaysia ni paling pantas lebih kurang 1 jam sahajalah.
5: Sebelum ini sebelum ini tahun 1998 hingga 2009 kita antara negara awal guna pasport biometrik 1 hingga ke 3 hari ya Malaysia. Dan pada 1 Februari 2007 kita gunakan digitalisasi meningkat. 1 jam saja masa itu di Pejabat Pasport Wangsa Maju. Dan kini bermula daripada 2009 sehingga kini 1 jam saja diperluaskan di seluruh Malaysia.
4: Dengan itu Jabatan Imigresen Malaysia akan terus ya, terus memperkukuh mutu perkhidmatan demi memberikan pengalaman terbaiklah kepada rakyat Malaysia dan juga negara kita.
5: Terbaik imigresen.
4: Tapi kena jaga pasport kita betul-betul ya. Jangan ada yang hilang buat laporan. Lepas tu dah kena denda, hilang lagi.
5: Dan kalau boleh ada sarung lah untuk pasport tu.
4: Sarung apa tu?
5: Sarung pasport.
4: Sarung mantan. Bukan, dia sarung banyak sarung
5: dalam macam-macam sarung beg duit tu kan, untuk jaga kekemasan kita punya pasport.
4: Betul lah kan. Sebab ibarat macam kita punya kad pengenalan.
5: Betul.
4: Janganlah asyik hilang-hilang. Walaupun anda ni kategori yang mungkin mampu membayar denda, tapi bayangkan kalau dijumpai oleh orang yang tidak bertanggungjawab ya.
5: Habis, satu hal lain pula.
4: Habis tu dia pasport anda mungkin
5: digunakan.
4: Disalahgunakan.
5: Ya, betul.
4: Baik, sebentar lagi 5 petang ya, utama akan disiarkan. Terus bersama-sama dengan kami, geng kakak petang.

bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih geng kakak petang. Laporan trafik petang Selasa 19 Mei 2026. Keadaan trafik secara keseluruhannya mulai perlahan di kebanyakan lebuh raya bertol pada waktu ini, terutamanya di Lembah Kelang, antaranya perlahan di lebuh raya Elit dari Sifil ke Shah Alam di kedua-dua arah, di lebuh raya NKVE, perlahan dari Jalan Duta ke Bukit Lanjan, dan di lebuh raya SKVE perlahan dari Maib Sedang ke Unikan terus ke lebuh raya Serp menghala ke Sungai Ramang. Tumpuan utama adalah di lebuh raya E1, lebuh raya utara selatan berlaku kemalangan di kilometer 399.5 arah utara dari Tanjung Malim ke Berang yang menyebabkan lorong tengah, lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang. Trafik perlahan sepanjang 1.8 km di lokasi. Seterusnya, kita beralih ke tinjauan aliran trafik di bahagian utara. Trafik perlahan dari Gopeng ke Gua Tempurung, turut perlahan di Jambatan Pulau Pinang dari Pulau Menghala ke Perai. Beralih ke tinjauan aliran trafik di selatan Semenanjung, trafik perlahan di lebuh raya utara selatan E2 dari persimpangan Datuk On ke lebuh raya Pasir Gudang di kedua-dua arah, manakala trafik sesak di Tambak Johor dari Johor Baru ke Woodlands. Di link kedua pula, trafik perlahan dari Bukit Indah ke Tor Perling. Begitu juga keadaan trafik dari Tampoi ke Tor Perling. Maklumat tambahan kepada pengguna lebuh raya utara selatan E2, penutupan sementara kawasan rehat dan rawat Macap arah selatan bermula jam 4 petang hingga jam 11.59 malam ini bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan ataupun spring cleaning. Walau bagaimanapun, stesen minyak di arena tersebut beroperasi seperti biasa. Berita baik untuk pengguna lebuh raya Kuala Lumpur Karak, lebuh raya LPT 1 dan lebuh raya LPT 2, trafik masih bergerak lancar ke dua-dua arah di sepanjang lebuh raya walau bagaimanapun cuaca hujan di sekitar Terengganu. Nasihat keselamatan kepada pengguna lebuh raya, terutamanya penunggang motosikal, berhenti berteduh di tempat teduhan motosikal yang telah disediakan di sepanjang lebuh raya dan elakkan menunggang dalam cuaca hujan lebat kerana anda mungkin sukar dilihat oleh pemandu kenderaan yang lain, terutamanya kenderaan berat. Sentiasa berwaspada terhadap sebarang halangan, terutama kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Elakkan menunggang ataupun terlibat dalam aktiviti berbahaya seperti lumba haram. Dapatkan maklumat lanjut di semua platform media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Elemen Pro Traffic, atau hubungi talian bebas tol LM 1-800-887-7752. Anda juga boleh memuat turun aplikasi 7PUJU untuk maklumat dan kemaskini trafik. Saya Zulkifli dari Pusat Pesan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, kembali bersama geng kakak petang di Nasional Warna.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Selamat petang, kami ucapkan kepada anda semua. Terus dengarkan kami, Geng Kakak Petang. Petang-petang ni kan bersama dengan kami berdua. Saya Lin Zainal.
2: Saya Shu.
1: Kami akan terus bersama-sama dengan anda. Dan petang ni Shu.
2: Ya.
1: Topik luahan kakak abang kita.
2: Okey, hari ni kita nak kongsikan situasinya lah ya.
1: Ya.
2: Pernah tak anda lalui situasi seseorang meminjam barang tapi tak reti nak pulangkan walaupun anda dah minta berkali-kali? Apa barang tersebut? Waktu meminjam memang lembut gigi dari lidah kan, tapi bila waktu yang dijanjikan untuk mulakannya, terus orang tu senyap. Persoalannya, kalau orang tersebut enggan memulangkannya, apakah tindakan anda?
1: Apa tindakan anda? Kita nak tahu jugalah kan, berdasarkan daripada pengalaman anda sendiri. Adakah anda akan terus mendesak dan mendesak, hantar mesej, hubungi orang tersebut,
2: berjumpa
1: kan
2: depan muka dia, pergi rumah kan dia ke?
1: Itulah dia kan. Jadi macam mana kaedahnya sehingga anda berjaya mendapatkan barang tu, ataupun mungkin tak berjaya langsung,
2: ataupun halalkan sahaja. Kalau Lin ada pengalaman ke?
1: Saya sebenarnya banyak, tapi tak apa, kita nak dengar pandangan daripada pendengar kita terlebih dahulu. Kita akan kembali selepas ini, Su.
2: Baik.
1: Bersama dengan kami,
2: Geng Kakak Petang.

0: teruskan sekarang bersama-sama dengan kami di sini. Inilah National Event sentiasa di hati. Baik, Syu, topik kita petang ni.
1: Pinjam barang.
0: Pinjam barang lepas tu.
1: Tak reti nak pulangkan.
0: Alamak.
1: Buat harta sendiri.
0: Ini dah biasa terjadi.
1: Tak nak pulang.
0: Kenapa tak nak pulang? Banyak sangat persoalan kan. Yeah. Masa nak pinjam tu, manis sungguh. Siap kadang-kadang tu dia belanja kita air.
1: Kan? Janji dapat dulu barang tu.
0: Itulah dia tolong. Aku terdesak ni nak pakai barang
1: kita
0: tu.
1: Kita pun kesian.
0: Memanglah kan. Tengok muka kita, muka kesian. Mak kita pun selalu cakap kan.
1: Dulu-dulu masa orang. Kecil.
0: Kau jangan nyombong-nyombong. Yeah. Kau pergi bandar besar tu, ha? Orang susah kau mesti tolong.
1: Jadi kita ikut lah.
0: Kita ikut pesan mak kita. Alih-alih kita pula yang makan hati.
1: Ya, yeah, kita pula melolong.
0: Mak, macam mana ni mak? Itu mak cakap lagi. Baik, so kita ada luahan daripada pendengar kita.
2: Hai, saya Yusof daripada Puchong.
0: Yusof Puchong.
2: Buat pinjam barang ni, biasalah. Saya ni pernah hidup bukan asrama. Banyak lah macam kawan-kawan saya nak pinjam kasut, pinjam baju, pinjam apa-apa lah. Tapi kadang-kadang kita terlalu biasa pinjam barang orang ni sampai lupa satu benda. Itu bukan hak kita, itu adalah amanah. Nak pinjam tak salah, tapi cara kita jaga barang tu tunjuk siapa diri kita sebenarnya. Kalau nak pinjam motor, pulanganlah dengan minyak. Nak pinjam duit, bayar ikut janji. Kalau pinjam barang kecil sekalipun, janganlah buat barang macam barang sendiri. Tapi biasanya kalau ada orang nak pinjam barang saya daripada macam barang kecil je lah kan. Saya kadang-kadang cuba minta balik kan. Tapi kalau barang tu macam benda tu kecil kan, so kadang-kadang halalkan je lah. Tapi kalau barang tu daripada macam contoh macam hadiah daripada mak ayah, saya akan cuba balik lah, minta balik sampai dapat balik lah. Okay. Jadi ramai orang okey tolong. Tapi bila barang tu rosak, hilang atau dipulangkan dengan cara yang dipulangkan lambat lah. Tapi tak rasa macam bersalah. Mungkin
0: betul.
2: Kepercayaan kat seseorang itu akan hilang. Dari situ hubungan kita boleh regang.
0: Betul.
2: Sebab itu bila pinjam barang orang, paling penting ialah hormat dan tanggungjawab. Mudah je sebenarnya. Minta elok-elok, guna elok-elok dan pulangkanlah elok-elok. Jadi kita jaga amanah orang, orang pun lebih senang nak percaya dan bantu kita lagi nanti. Okay, itu saja. Terima kasih Kinggal Petang.
0: Terima kasih Yusof. Itulah dia kan, kata-kata yang benar sekali. Bila kita rendung-rendungkan balik kan, ialah kan, bila kita dah pinjam barang tu elok, pulangkan dalam keadaan
1: yang
0: elok.
1: Kalau tak elok, ganti semula.
0: Iyalah, janganlah kita buat macam-macam alasan. Alah, masa aku pinjam memang dah tak elok dah. Kalau tak elok, takkanlah kita nak guna barang
1: betul
0: tu kan.
1: Betul sangat.
0: Kadang-kadang kita geram betul lah kan. Tapi
1: Lin,
0: itulah dia.
1: Lin ada pinjam barang saya tak pulang?
0: Saya pinjam apa ya? Hati ke? Saya pinjam, saya terfikir-fikir juga. Itu saya pinjam ni.
1: Apa?
0: Saya pinjam.
1: Pemadam tak apa, saya halalkan.
0: Halalkan lah ya. Saya pinjam kerusi. Saya tumpah duduk. Sekali nak sembang dengan saya duduk
1: kat kursi itu.
0: Patah ya. Sampai hati berat benar saya ni. Rasanya baru 52.
1: Cik.
0: Baiklah, layan terus
1: Kinggal Petang.

0: Ya, begitu mengasyikkan irama Hindustan, ya, berlari-lari di atas gunung, kemudian tahu-tahu sambil, dekat sungai.
1: Ya, sambil makan kari kepala ikan merah.
0: Bila dah berlari, mana maunya nak makan, Suhana, Balkis. Kita kena ada adab bila makan duduk, ya, tak boleh berlari.
1: Ya. Betul.
0: Saya ingat lagi zaman saya sekolah, tadika dulu kan.
1: Boleh lari.
0: Saya beli barang dekat kedai. Kadang-kadang biasalah nak lintas jalan, aiskrim kan, aiskrim Malaysia tu. Kita pun pulas-pulas, kita makan lah aiskrim tu sambil berjalan. Tiba-tiba dengar ustaz tegur, makan jangan berdiri, duduk.
1: Habis duduk tengah jalan tu?
0: Tak adalah, saya ingat sampai sekarang lah pesan tu. Saya tengok gaya su, ada gaya macam makan sambil berjalan. Tak boleh, jangan makan. Nak saya panggil ustaz saya ke?
1: Jangan. Tapi saya cuba makan sambil berlari.
0: Baik, topik kita petang ni, su. Ini berkenaan dengan bila pinjam barang orang, orang tu tak nak pulang. Macam mana kaedahnya tu? Kita nak dengar luahan daripada rakan kita seterusnya.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ismail Daniel dari Kota Baru, Kelantan. Hari ni saya nak berkongsi sikit lah tentang topik hari ni, pinjam barang tapi tak pulangkan. Ini berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Saya sendiri pernah pinjamkan seorang kawan saya pengecas telefon. Sebab telefon dia dah kehabisan bateri kan. Jadi pada mula-mula tu dia kata nak guna sekejap je dan nak pulangkan pada hari yang sama. Tapi selepas beberapa hari dia belum pulangkan lagi. Saya ni pula seganlah nak minta sebab takut dia ni terasa hati. Jadi terpaksalah saya beli pengecas telefon yang baru sebab saya sendiri nak guna, nak guna dan penting juga bagi saya kan. Jadi daripada pengalaman tu saya mula belajar bahawa apabila kita pinjam barang orang lain, kita mesti bertanggungjawab lah untuk jaga dan pulangkan tepat pada masa. Kalau kita lupa ataupun kita tak sempat nak pulangkan, sekurang-kurangnya bagi tahulah ataupun kita minta maaf kan. Sikap amanah ni sangat penting supaya hubungan persahabatan tidak rosak, sebab kerana hanya nak pinjam barang. Jadi selain daripada tu juga, pengalaman pinjam-meminjam ni juga mengajar saya lebih berhati-hati apabila kita pinjam atau barang orang ataupun kita beri barang kita untuk orang pinjam. Bukan sebab kita kedekut, tapi kadang-kadang kedua-dua pihak tu kena saling menghormatilah. Jadi kesimpulannya, pulanglah barang yang dipinjam sebab ini menunjukkan sikap kita yang bertanggungjawab. Kita ni jujur dan menghargai orang lain. Kalau kita nak dipercayai oleh dan disenangi orang ramai, kita sendiri perlu belajar jadi seorang yang amanah. Betul tak, Zura?
0: Zura tak ada hari ini. Betul tak, Lin? Betul tak, Shu?
1: Shu, betul sangat apa yang dikongsikan.
0: Betul, tepat sekali.
1: Iskandar Daniel.
0: Saya setuju sangatlah pendapat daripada Daniel. Sama Daniel macam pendapat Yusof tadi tu.
1: Ya, betul.
0: Maksudnya tu, kita nak dapatkan kepercayaan bukan mudah, kan. Walaupun kadang-kadang kita kawan, itu kadang-kadang orang ambil mudah. So, dengar kita kawan,
1: boleh
0: gaduh. Tak payah.
1: Katalah kedekut, sikit je pinjam.
0: Walaupun tu pun nak minta-minta bagai. Dia marah kita balik. Yo. Masya Allah.
1: Boleh pemasang muka bergaduh, tahu tak jadi kawan.
0: Itulah dia. Belum lagi bab duit, ya. Baru barang-barang. Ada juga macam tadi Yusof ada beritahu, kalau pinjam motor,
1: isilah minyak balik.
0: Minyak penuh masa dipinjam tu. Masa ni mulang ke tu, minyak dah kering.
1: Dahlah kawan bagi pinjam peri.
0: Kawan nak tu pula tiba-tiba nak keluar lagi rumah, tengok minyak dah kering. Macam mana tu? Macam-macam lah. Tak apa, kita nak rungkaikan, tenangkan hati kita petang ni.
1: Saya nak pinjam duit, Lin, RM1 je.
0: Rupiah boleh.
1: Layan terus geng kakak petang.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
3: Kekal ceria bersama-sama dengan kami di
4: Geng Kakak Petang.
3: Ha, Geng Kakak Petang temani anda Isnin sampai Jumaat dengan pelbagai luahan, ya, luahan perasaan, luahan apa yang terbuku dalam hati kita. Kami di sini sudi mendengar.
4: Yeah. Ha. Sebab Geng Kakak Petang ni dah macam kaunselor.
3: Ha, itulah dia, seakan-akan lah. Tapi kami ni tidaklah bertauliah.
4: Yeah,
3: hiduplah ada CJ dan sebagainya.
4: Boleh nasihat gitu-gitu aja.
3: Ha, gitu-gitulah. Yang mana baik tu kita ambil.
4: Betul.
3: Yang mana buruk tu kita tolak tepi.
4: Betul sangat.
3: Ha. Dan macam hari ni su, topik kita.
4: Topik tentang pinjam barang orang tapi buat harta sendiri.
3: Aduh, pendek-pendek.
4: Tak mau pulang.
3: Menikam kalebu
4: macam
3: gitu.
4: Macam mana tindakan yang bagi pinjam tu? Nak marah, susah. Nak-nak kalau pinjam tu adik-beradik.
3: Aduh. Dah lah daripada kecil kita, kadang-kadang kan adik-beradik ada waktunya kita tidaklah sepahaman.
4: Ya.
3: Walaupun kita makan sepinggan.
4: Betul.
3: Mandi sungai sama-sama, tidur sebantal. Kan? Ada di kalangan adik-beradik kita ni, bila time, bila waktu dia susah, dia punya baik. Kak Long, Kak Long, tolonglah. Orang tak ada duit ni, Kak Long. Kak Long lah harapan orang seorang. Yeah. Tak ada orang boleh tolong orang selain Kak Long.
4: Asyik cari Kak Long je. Kak Ngah, Kak Lang tak nak cari.
3: Kak Long baik, gaji besar. Kak Long T20.
4: T20. Tapi bankrupt juga. Kak Long asyik bagi awak je pinjam.
3: Tak ada orang lain. Ketuk-ketuk awak nak pinjam duit. Mana maunya
4: mana
3: tak nak ganti.
4: Kak Long asyik tunjuk gelang baru. Marahlah dia nya. Nak rasa juga.
3: Okay. Kita dengarkan luahan seterusnya ya. Daripada...
5: Assalamualaikum Geng Kakak Petang. Hai, menarik topik hari ni. Rasanya ramai pendengar di luar sana yang mengalami situasi seperti ini kan. Saya pun pernah lah juga mengalami. Masa tu adalah orang nak pinjam duit. Masa nak pinjam tu lembut gigi dari lidah. Saya ni pula jenis tak sampai hati. Kita pun bagilah pinjam. Tapi masa nak dipulangkan balik tu, hai, kita ni meminta-minta macam kita pula pengemis. Paling sedih. Lepas tu kita pula dijadikannya musuh.
3: Biasa tu, biasa.
5: Bila saya dah minta-minta tak dapat-dapat tu, apa yang saya boleh buat hanya berdoa je lah. Semoga Allah bukakan pintu hati dia untuk segera bayar dan pulangkan baliklah duit saya yang dipinjamkan tu. Dan lepas tu memang saya berhati-hatilah bila ada orang nak pinjam duit kan. Itulah pengalaman saya. Okay, bye Geng Kakak Petang.
3: Terima kasih lah rakan kita tu kan. Bab-bab pinjam duit ni perkara biasa. Nak
4: dan
3: pinjam tu
4: selanya.
3: Mani-mani sungguh ayat-ayatnya tu kan.
4: Betul.
3: Hantar mesej, kadang tengah malam cari kita. Kita baru nak melaburkan tirai, nak
4: apa emergency, nak kalau kata anak tak sihat, nak tak sihat. Kalau kita ni tak mau bagi.
3: Jadi macam tu lah kan. Kena sabar banyak-banyak, ini ujian.
4: Betul.
3: Ujian untuk dia, ujian untuk kita.
4: Minta maaf lah Lin, saya pun tak boleh nak bagi Lin pinjam duit saya lah.
3: Tak banyak. Saya minta hari tu RM50,000 je. Takkan tak boleh tolong kawan.
4: 50 sen boleh. Bukan RM50,000.
3: RM50,000 pangkah.
4: Pangkah.
3: Bersama kami
4: Geng Kakak Petang.

0: Itu dia lagu Raya Dendang Perantau. Ya, teringat-ingatlah kita kan. Kampung halaman memanggil-manggil kan. Mak ayah, mungkin ayah berhempas pulas di sawah padi.
1: Betul.
0: Di ladang getah. Mak pula memasak dekat dapur.
1: Menjual
0: kan.
1: Kuih.
0: Ha, itulah dia. Nenek-nenek kita mungkin pernah merasai pengalaman inilah.
1: Betul.
0: Untuk apa orang kata, belajar. Kehidupan kampung tu sangat berbeza. Tapi saya rindukan kehidupan kampung.
1: Ya. Yeah.
0: Bandar ni hirup pikuk, pening kepala.
1: Kota Batu.
0: Dengan asap-asapnya lagi. Oi. Tu dia. Tapi tak apa. Kita nak terus berbicara berkenaan dengan...
1: Terus keluar pening.
0: Itu dia. Pinjam barang. Tak reti nak pulang. Macam manalah tu. Macam-macam eh. Dan kehidupan ini. Kita nak dengarkan satu lagi luahan daripada rakan kita.
2: Kakak Petang. Saya Liza dari Keramat. Tentang pinjam barang ni kan. Biasalah, time nak pinjam tu, kata-kata manis, ayat-ayat manis, ayat-ayat power. Tapi bila dah pinjam, hilang tak ke mana. Tapi itulah, biasanya kalau macam saya pengalaman, orang pinjam CD, orang pinjam video. Video tu pula cerita bersiri. Masa tu kan zaman video, zaman CD. Jadinya sampailah sekarang tak pulang. Jadinya itulah pengalaman. Pinjam barang tak pulang. Okey, terima kasih Kakak Petang.
0: Itulah dia kan. Bunyi macam ala barang tu kecil je. CD.
1: CD mahal
0: video.
1: Ya, dulu.
0: Zaman saya dulu kaset. Saya masih simpan tau dulu. Dulu saya minat rock kapak.
1: Antaranya lagu apa?
0: Dulu saya kumpul kaset Left Handed, kumpulan Search, lepas tu banyak kumpulan-kumpulan apa orang kata
1: rock kapak lah, rock
0: iyalah, Lestari kan, banyaklah kumpulan masa tu. Luar negara pun ada juga.
1: Mana sekarang kasetnya?
0: Kita beli masa tu duit sekolah, kita asingkan. Sekarang tak tahulah, dah banyak kali pindah randa.
1: Dah ke mana kaset je.
0: Tapi ingatlah kenangan dulu kan. Masa tu kalau orang nak pinjam kaset tu, saya tak bagi. Sebab saya mengumpul duit tu. Kadang saya ikat perut tak makan kan waktu sekolah.
1: Awak kaset, saya CD.
0: Oh, CD.
1: Satu CD tu saya pernah beli. Adalah kumpulan antarabangsa saya suka tu, RM50 di PKN Insya-Allah masa tu.
0: Oi, RM50
1: simpan,
0: eh. Itulah dia kan. Tiba-tiba orang senang-senang nak pinjam CD tu pula, dia penjagaannya sedikit rumit lah.
1: Betul.
0: Tercalar sikit habis
1: tak
0: lagu
1: boleh.
0: Dalam tu. Kayak bunyi macam tu kan. Itulah di pengalaman. Terima kasih banyak-banyak anda yang telah pun menghantar voice note. Ramai juga ya. Syuk petang ni.
1: Dalam 4-5 orang ya, lebih kurang.
0: Cuma pesanan daripada kami lah ya. Kalau dah pinjam barang tu, jagalah elok-elok. Ibarat kita menjaga hati kita sendiri.
1: Betul. Macam mana kita ambil, macam itulah kita pulangkan dalam keadaan asal. Kalaulah barang tu rosak, gantilah balik.
0: Janganlah kita macam ibarat apa.
1: Jangan menyorok-nyorok.
0: Menyorok kenapa?
1: Menyorok tak nak pulang barang orang.
0: Sampai orang tu pula penat nak mengejar-ngejar kita.
1: Ya,
0: kan?
1: Blok orang.
0: Kita tak nak sampai jadi laporan polis pula. Dia dah tak tahan dengan kita. Barang tu mungkin nostalgia untuk dia. Barang yang mungkin mahal harganya kan. Ada orang pinjam kereta. Kereta tu disorok. Betul tu cakap. Ada keluar hari tu dekat medsos kan.
1: Kereta tu disorok.
0: Kereta tu disorok. Rumah. Dia kata kereta tu tak ke mana. Dia salah letak dan sebagainya. Rupanya dia nak pakai kereta tu. Dia macam sonok lah. Kereta orang. Aduh, macam-macam kisah. Kan. Pening kepala aku.
1: Saya nak pinjam kereta Lin. Kereta Lin yang baru Lin beli tu.
0: Baru tempah. Itu sebenarnya kereta kawan tu. Dan bagi alas.
1: Tak nak bagi saya pinjam.
0: Punya tak nak bagi pinjam. Baik, sebentar lagi ada Based on Air pula.
1: Betul.
0: Kembali bersama dengan kami
1: Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama geng Kakak Petang.
1: Kembali lagi bersama-sama dengan kami Biz On Air petang ini. Baiklah Su. Kita nak bersama-sama dengan seorang pengusaha BGM Burgerman founder. Namanya sedap. Nordin bin Mat.
2: Saya pernah dengar BGM Burgerman ni.
1: Itulah dia. Assalamualaikum Cik Nordin.
3: Waalaikumsalam.
1: Cik Jerry
3: dan
1: DJ Su, apa khabar? Alhamdulillah. Baiklah, kita bercakap tentang Burgerman founder ni kan, Burgerman ya. Jadi perkenalkan BGM Burgerman kepada pendengar-pendengar dan juga latar belakang ya. Bila agaknya bermula ni perniagaan ini? Ada cawangan ke? Apa yang istimewa dan sebagainya? Silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Lin dan DJ Su. Saya Nordin Mat daripada BGM Burgerman.
1: Okey,
3: kita sebenarnya adalah satu konsep outlet fast food tempatan yang memperkenalkan burger lah, sebab nama dia Burgerman kan. Dan kita namakan BGM Burgerman ni dia dilancarkan ataupun ditubuhkan di Bangi Gateway Mall pada November 2024 sebenarnya.
1: Dah lama dah.
3: Ya, kita dah setahun lebih di Bangi, dan sebenarnya dalam masa tempoh setahun ni kita cuba untuk membina satu sistem fast food yang orang kata menggunakan kepakaran tempatan.
1: Okey.
3: Untuk kita ketengahkan bagi memberi option kepada peminat-peminat burger segera. Sebab burger ni dia ada banyak jenis ni. Kalau kat street dulu saya jual burger dekat jalanan sebenarnya.
1: Okey.
3: Nama dia GTR Burger, itu street burger. Now kita
1: saya
3: ada
1: nak makan GTR Burger tu, okey.
3: Oh, iya. So sekarang kita dekat gunakan konsep fast food burger. While ada juga orang buat gourmet burger. Jadi kita ni kategori fast food.
1: Okay.
3: Jadi apa yang, cuba apa yang kita buatkan sekarang dalam masa setahun, kita membina sistem macam mana satu restoran fast food menggunakan kemakanan tempatan untuk menghasilkan produk dan servis yang boleh diduplikatkan.
1: Nanti tu. Cuma bila kita tahu kan industri makanan segera kita ni semakin lancar, banyak yang buka franchise, banyak yang buka ada juga orang kata buka restoran sendiri. Jadi keistimewaan BGM Burgerman ni apa? Contoh kalau macam burger ni ada banyak jenis kan, burger cheese lah, patty buat sendirilah, burger meleleh lah apa. Dan apa sebenarnya kalau BGM Burgerman ni signature dish dia tu apa?
3: Okay. Dari segi signature dish sebenarnya kita ada macam-macam jenis burger. Burger ayam, burger daging, burger ikan. Tapi yang special kat sini, orang cari kita punya spicy chicken deluxe.
1: Kena try ni.
3: So kena try. Sebab yang ni banyak orang orang kata apa, burger ni adalah top sale kita daripada buka sampai sekarang.
1: Kira-kira dah dikenali ramai ya.
3: Dan sebenarnya konsep restoran burger ni, kita orang cuba buat satu konsep yang betul-betul fast food international konsep, yang mana peralatan yang kita gunakan di kitchen kita yang betul-betul berkualiti tinggi, yang sangat mahal sebenarnya. Sebab setiap outlet yang kita set up ni dia punya kos berkurang sejuta ke dua juta sebenarnya.
1: Jadi
3: sebab apa? Sebab kita nak supaya peralatan, penama produk dan servis yang kita boleh bagi kepada orang Malaysia untuk memperkenalkan brand tempatan yang betul-betul berkualiti dan boleh mencapai tahap antarabangsa.
1: Betul-betul. Itu yang kita harapkan jugalah ya. Jadi di masa-masa akan datang kan, mungkin BGM Burgerman ni akan memperbagaikan lagi produk yang sedia ada. Sekarang ni jual burger, akan datang mungkin nak ditambah dengan pelbagai menu-menu yang lain kan, seiring dengan peredaran zaman lah, macam-macam apa orang kata produk yang ada di pasaran kan. Jadi apakah agaknya perancangan seterusnya?
3: Okey, kita sentiasa ada produk baru, tapi itu kita panggil produk LTO, limited time offer. So maksudnya semasa kita memang ada produk tu. Cuma yang signature kita sekarang ni yang kita akan lancarkan bulan 6 ni adalah Ocean Series Burger.
1: Ocean ya.
3: Kita akan ada burger udang, burger scallop,
1: seafood lah lebih kurang.
3: Ini insyaAllah kita akan lancarkan dalam bulan Jun ni. Hopefully orang Malaysia boleh datang try macam mana rasa burger udang dan juga burger scallop.
1: Scallop baru first time saya dengar ni. Boleh cuba ni So jangan lupa cari fish fillet ke kan, kok-kok lah ada nak buat. Mungkin Cik Rodin ada contoh pertambahan, kalau kita tahu burger tu yang ready made yang memang ada di tempat makan tu lah kan, di Burgerman tu sendiri. Tapi kalau macam produk frozen, contoh nak nak makan kan, oh sedap lah Burger Man ni, tapi kita try nak balik rumah nak buat sendiri, ada tak produk-produk sedemikian BJM Burger Man hasilkan?
3: Buat masa ni kita memang tak jual raw material kita. Kita buat dan kita gunakan sendiri saja di restoran kita buat masa ni. Kedepan insyaAllah dia jadi.
4: Itulah dia kan. Yelah, bila produk ini semakin dikenali ramai, permintaan pun semakin tinggi.
1: Betul,
4: kan?
1: Betul.
4: Jadi khas untuk pendengar Biz On Air ya. Kalau ada yang nak mencuba produk dari BJM Burger Man, mungkin ada laman sesawang yang boleh mereka ikuti ataupun nak buat tempahan tu macam mana tu, ada nombor tak?
1: Ataupun boleh walk in.
3: Okey. Yang pertamanya memang kita welcome lah untuk orang walk in dan yang sekitar Bangi, Putrajaya ataupun di Kelang, di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Gombak, diorang boleh order melalui kita punya app sendiri dan juga kita punya Grab dan Panda lah. Boleh je search, memang ada dekat semua platform. Ada kita juga orang kata welcome lah untuk datang dan experience fast food tempatan di BJM Burger Man.
1: Buat masa ni operasi Burger Man ni bukan 24 jam ya?
3: Belum lagi buat masa ni, tapi dekat setapak kita buka 8 pagi sampai 12 tengah malam.
1: Oh, 8 pagi dah mula. Okey, 8 pagi tu sarapan dululah hingga pukul 11 lebih kurang lah.
3: Kita ada menu-menu breakfast ni.

0: daging. Keistimewaan burger daging yang kita cakap deluxe spicy tadi tu,
1: okay.
0: Kita buat daripada fresh chicken yang kita dan kita breaded dekat kedai dan kita buat sendiri dekat kedai, bukan kita beli yang frozen dan kita goreng dan masak, tak. Kita memang daripada ayam yang fresh dan ayam yang kita pun memang ayam yang chill yang kita gunakan.
1: Itulah dia. Jadi jangan lupa untuk mencuba ya. Kami ucapkan terima kasih, selamat berjaya kepada BGM Burger Man.
2: Cik Nurin Mehmat, nanti kami akan try spicy deluxe.
1: Ya, insyaAllah. Okay. Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Itulah dia. Satu lagi kejayaan anak tempatan ya. Semoga menjadi contoh kepada ramai untuk berjaya, kena usaha, kena apa orang kata, mantapkan strategi pemasaran.
2: Betul, Lin.
1: Kena tapi, banyak melabur jugalah.
2: Tapi hari ni kita bersembang pasal Burger Man ni kan. On air ni, tapi itulah lepas ni rasanya
1: nak cek burger.
2: Nak cek burger pula.
1: Itulah dia, terbawa bau ni. Burger daging. Suka burger apa? Ayam ke, daging ke?
2: Saya nak try yang burger rusa spicy tu. Burger daging lah.
1: Baik, kami akan kembali selepas ini.
2: Dalam geng.

0: saran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
3: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Hai, selamat petang kepada anda. Ramai juga rakan-rakan kita yang dah selamat sampai kat rumah ni.
4: Betul, dah melalui jam apa semua kan. Ada yang sesak.
3: Ada yang sesak? Sesak dalam ke sesak luar?
4: Sesak dalam ada, sesak luar ada.
3: Iyalah, kadang-kadang ada hari-hari, satu hari tu mungkin kita ada banyak sangat kerja.
4: Betul.
3: Menyebabkan kita nak bernafas pun sukar.
4: Jangan sesak dada. Kalau sesak dada, jumpa doktor.
3: Iyalah kan, kami kat sini tak dapat nak membantu sebab kita pun lalui perkara yang sama.
4: Sebab
3: Lina
4: jadi kaunselor.
3: Itulah dia.
4: Luahan banyak.
3: Tidak berdaftar ya. Baik, sedikit perkongsian info semasa pada petang ini. Masyarakat di negara ini perlu lebih cakna dan juga sedia beradaptasi dengan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mencapai sasaran menjadikan Malaysia sebuah negara AI menjelang tahun 2030. Kegagalan mendepani perubahan digital hanya akan menyebabkan negara ketinggalan dalam arus pemodenan. Dengan itu, kerajaan memberi tumpuan untuk memperkukuh infrastruktur internet dan Wi-Fi di kawasan pedalaman terutamanya Sabah dan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung, kegagalan mendepani perubahan digital akan menyebabkan negara kita ketinggalan. Mengambil contoh transisi urusan harian masyarakat kini yang berubah secara drastik menerusi transaksi tunai, transaksi tanpa tunai dan juga komunikasi digital berbanding kaedah konvensional sebelum ini.
4: Seterusnya, Selangor intai keputusan positif di laman sendiri menentang Buriram United di akhir ACC. Ketua Jururatih Selangor FC, Kim Pangon, berharap skuad Gergasi Merah akan memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama final kejohanan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 menentang Buriram United di sini esok. Kim berkata peluang beraksi di pentas final perlu... Kim berkata peluang beraksi di pentas final perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Bekas ketua jurulatih skuad kebangsaan itu berkata, Selangor yang bebas daripada masalah kecederaan tidak akan mengambil pendekatan berhati-hati. Sebaliknya, mahu menguasai permainan sejak awal dan memanfaatkan sepenuhnya kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau juga berkata, meskipun Buriram United wajar diberikan penghormatan sebagai antara wakil Asia Tenggara yang mara ke kelompok 8 terbaik dalam ACL Elite, Selangor tetap akan menggunakan pendekatan yang menyerang dan kekal dengan corak permainan mereka. Pangon juga berkata beliau tidak perlu bercakap terlalu banyak bagi membakar semangat pemain kerana mereka sudah memiliki motivasi tinggi menjelang pertemuan penting itu. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan berita 7 malam ini selepas ini dan layari juga platform digital kami berita.rtm.gov.my.

0: Si MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Lidah, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Petang kami ucapkan untuk anda ya. Seketika sama-sama kita ikuti rancangan Raudah pada petang ini dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladani Nabi Ismail. Ini merupakan siri satu disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz, dan rancangan rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur, diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Sama-sama kita dengarkan.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah sabirin insyaallah minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi peristiwa penyembelihan penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu. Contoh Allah perintahkan kita berpuasa. Contoh Allah kan perintahkan kita mengerjakan haji. Contoh mengeluarkan zakat. Contoh semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanalallahu luhumuha wala dimauha wala yanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan, kita bantah. Seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sembah malaikat. Iblis, dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas. Setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari, campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata, kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Gitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas,
1: Apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja berjabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar, itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat berjabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu, dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita patah balik sekejap. Nah, cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim, mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah, buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim, dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah, dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah. Tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita. Ni kita ada Nabi Ibrahim lain lah, sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi, dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih, tuan-tuan, ni memang syaitan ni. Syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni, menyembelih orang ni, yang berlaku sembelih orang-orang, sembelih mak, sembelih saudara, sebelah tak dengar bisikan telinga, itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni, dia Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalam, Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di Palestin. Allah bagi wasiat dah. Mu ni, hak ni ni, letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah, Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni, dia ada nama anak dia Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak. Di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf. Dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah, dia ni Yahuda bagus. Yahuda ni bagus. Tapi daripada situlah keturunan mereka. Keturunan-keturunan mereka.
2: Allahumma

عدد ما في علم.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik Jabatan Immigration, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan termasuk pemalsuan dokumen, penyeludupan migran, eksploitasi warga asing dan penyalahgunaan sistem imigresen negara. Tambahnya, JIM juga perlu membina budaya kerja yang tangkas dan fleksibel dalam menyesuaikan operasi mengikut realiti semasa. Selain mengekalkan keseimbangan antara fasilitasi dan penguatkuasaan, keterbukaan dan keselamatan serta kecekapan dan integriti, berteraskan prinsip smart, secure and seamless immigration. Lebih 1,000 laporan diterima melibatkan gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan untuk meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu. Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. KPWKM juga akan bekerjasama dengan pihak berkaitan dalam proses pindaan akta tersebut. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baru merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan menerusi kerjasama universiti awam, politeknik dan kolej komuniti sekaligus memanfaatkan ilmu serta kepakaran dimiliki institusi berkenaan untuk masyarakat setempat. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Di Gua Musang, Kelantan, lebih 1,000 penduduk Rancangan Kemajuan Tanah Kesedar Chalil bimbang susulan kemunculan gajah liar semakin kerap di kampung berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Mukim Chalil, Hassan Saleh berkata, situasi tersebut turut menjejaskan pendapatan penduduk apabila tanaman yang menjadi sumber pendapatan utama rosak selain mengancam keselamatan penduduk sekitar. Penduduk turut berharap pihak berkaitan segera memindahkan haiwan berkenaan ke lokasi bersesuaian. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kembali bertemankan kami di National FM, sentiasa di hati. Ya, ada DJ Shu, ada Lin Zainal juga bersama-sama dengan anda. Kita dah melepasi 3 jam yang lalu, ya.
1: Betul.
0: Jadi kita
1: penuh ini, macam-macam.
0: Apa yang macam-macam tu?
1: Kita kita berkongsi tentang resepi, campak-campak je dah jadi. Sup ikan merah.
0: Sup ikan
1: merah.
0: Lepas
1: tu luahan berkenaan dengan pinjam barang orang tak reti nak pulang.
0: Itulah dia kan, masalah juga tu. Kalau kita tengok dekat threads, dekat aplikasi media sosial, ramai juga berkongsi kisah kesukaran mereka nak mendapatkan balik barangan mereka setelah dipinjam oleh orang lain.
1: Cara kasar susah kan, macam mana tu?
0: Cara harus tak boleh, bahaya, berdosa. Tak boleh.
1: Senang halalkan kan.
0: Itulah dia, sebab nanti pahala besar menanti kita. Cuma kita ni pandai cakap je nak halal-halalkan, tapi tuan punya badan tu kadang-kadang benda tu nostalgia, pemberian ibu ayah ataupun sesuatu yang sangat besar. So, kereta.
1: Betul.
0: Pinjam rumah tak nak keluar-keluar. Katanya pinjam sekejap je.
1: Aduh, demam macam tu.
0: Baiklah, untuk paduan muslimin dan muslimat, ya, akan masuk waktu solat fadu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar lagi pada pukul 7.20 minit malam.
1: Kembali semula selepas ini bersama Geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa

0: stres ni masih ada. Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Nasional FM,
3: sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 100 hingga 103.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.

0: Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya.
1: What?

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi, puak-puak syaitan itulah yang kafir, yakni dengan amalan sihirnya. Kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan, yakni untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya." Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya, amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.

0: Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Semoga anda terhibur bersiaran bersama-sama dengan kami hampir 4 jam, Yesu. Kita bersiaran bersama-sama dengan pendengar kita seawal jam 4 petang.
1: Ya, banyak perkongsian, banyak info menarik, info santai-santai je.
0: Itulah dia. Jadi malam ini kepada anda yang mungkin dah siap-siap nak keluar untuk menjamu selera.
1: Adakah orang makan malam-malam lagi ada kan?
0: Masih ramai lagi. Sebab waktu kerja kita, kehidupan kita kan lain-lain kan?
1: Ya, betul.
0: Mungkin ada anak-anak yang sekolah petang baru je balik ke rumah ya. Mungkin hari ini maknya kurang sihat, demam.
1: Beli
0: tak
1: makanan,
0: berasap.
1: Makan kat luar.
0: Jadi ayah kata tak apalah, tak usah kacau mak, kesian dekat mak kan. Hari-hari mak masak, hari ni mak kurang sihat, apa kata kita makan kat luar. Itu suami penyayang. dia faham rentak isterinya tu kan.
1: Betul.
0: Jadi sama-sama lah kita bina keluarga sakinah. Kita kenal keluarga kita.
1: Mawaddah sakinah.
0: Itulah dia. Baik, selepas ni rakan kami
1: Ijad.
0: Akan kembali menemani anda jam 8 malam. Dengan itu, kami berdua mengundurkan dirilah. Kita nak balik ni, Su.
1: Alah, sekejap je masa.
0: Seronok nampak. Nak sambung ke dengan Ijad?
1: Boleh juga.
0: Baik, saya Lin Zainul.
1: Saya Su.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya? Rakan-rakan setia pendengar Nasional FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Aizat Azam di sini temankan anda untuk Nasional Malam. Semestinya seleksi lagu-lagu dan juga informasi yang terbaru yang akan saya kongsikan kepada anda. Dan sebelum itu juga terima kasih juga kepada geng Kakak Petang bersama dengan DJ Shu dan juga bersama dengan DJ Lin Zainul yang menghibur kerana dengan perkongsian daripada resepi dan juga pelbagai lagi lah dan akan diteruskan untuk saya untuk malam ini. Dan seperti biasa untuk edisi 19 Mei 2026 bersama dengan Dua Zulhijjah 1447 Hijri, dan saya juga saya nak kongsikan juga kemas kini berita melalui platform berita.rtm di mana PPKPPS bakal jadi perintis pengurusan pelarian komprehensif negara. Pusat pengasingan pelarian dan pemohon suaka akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian yang komprehensif di Malaysia dan juga diteraju Kementerian Dalam Negeri KDN. Projek dijalankan selaras tanggungjawab Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif, dan cadangan asal Ketua Pengarah Immigration ini menarik perhatian Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan juga diminta diperincikan, dan ia juga merangkumi pelbagai aspek termasuk juga pusat saringan, dokumentasi rujukan nasional untuk saringan keselamatan dan juga biometrik. Seterusnya, berkenaan dengan cuaca, ribut petir, hujan lebat dijangka landa 12 negeri sehingga 9 malam ini, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan 12 negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak sehingga 9 malam ini, dan kawasan yang terjejas juga di Kedah, Pulau Pinang dan Perak, di kawasan Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim serta Kerian dan juga Hulu Perak. Manakala di Sarawak, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala di Sabah, di Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Papar, Penampang dan juga Nabawan. Dan Met Malaysia menasihatkan kepada semua sentiasa berhati-hati dan juga hubungi pusat keselamatan yang berhampiran untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, seperti biasa untuk waktu ini kita akan ikuti laporan penerbangan haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, penolong mengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-33 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat dua penerbangan antarabangsa. Penerbangan pertama KT-099 dengan pesawat MH8184 muatan seramai 271 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.20 pagi 19 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.20 pagi 19 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.20 petang 19 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan terakhir pada hari ini KT-100 dengan pesawat SV-5011 muatan seramai 353 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.36 petang 19 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 19 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 20 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara.

0: Saran dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji nasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Imigresen Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang lebih 100 ml seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tabung haji sepah membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiskarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi berlepas kait sepan juga menyediakan kumpulan kota bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta petifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemuskilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi tamu haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadiriku sebagai Dufu Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kali Sepang untuk Action FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Azad.
1: Itu dia. Terima kasih atas laporan terkini pertemuan haji yang disediakan oleh Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Ini masalah kita ni, dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri dan kita kongsikan rezeki tersebut. barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk Nasional Malam hari ini. Dan seketika sekarang ini kita bersama dengan rakan penyampai, iaitu bersama dengan Hazel, untuk lapor terus program Salam Baitullah Jihad yang terindah bertempat di pekarangan Studio M1 Angkasa Perikoda Media. Silakan.
2: Baik, terima kasih Aizat Azam yang berada di konti Nasional FM. Alhamdulillah, saya Hazel. Untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini, saya kini berada di perkarangan Studio M1 Angkasa Puri Kota Media untuk program Salam Baitullah musim ke-18 Jihad yang Terindah. Dan pastinya untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini, malam ini merupakan malam yang ketujuh program Salam Baitullah bersiaran, dan juga bukan saja program yang bersiaran di TV1, tetapi juga Salam Baitullah kali ini menampilkan Salam Baitullah Unplugged. Dan pastinya saya tidak kesorangan, saya bersama-sama dengan pengacara Salam Baitullah Unplugged yang tidak asing lagi, yang dah orang kata apa tu, dah popular lah di semua platform media sosial, Salam Baitullah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Hadari. Apa khabar Aizat di Konti dan juga Hazel?
2: Khabar baik, alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak cerita teruslah dengan Ustaz Ian berkenaan dengan program Salam Baitullah musim ke-18 Jihad yang Terindah ni. Ustaz bukan saja sebagai pengacara Salam Baitullah Unplugged, tetapi juga untuk Salam Baitullah yang bersiaran di TV1 lah. Maknanya ketiga-tiga pengacara lah beraksi untuk musim kali ini. Jadi bagaimana Ustaz melihat perkembangan ataupun proses perjalanan Salam Baitullah untuk musim kali ini yang dah masuk edisi yang ke-18?
3: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Hazel. Kalau kita tengok ya, saya nak kongsikan dulu terlebih dahulu tentang Salam Baitullah Unplugged. Bertemakan, berkonsepkan benda baik kita borak, kita bawakan pelbagai topik yang menarik, kita bawakan untuk kita sembang-sembang secara santai, berkonsepkan podcast yang mana kita tampilkan ilmuan-ilmuan yang begitu hebat. Termasuklah kita bawakan juga mereka yang merupakan artis yang telah berubah menjadi lebih positif. Kita korek rahsia mereka, kita bawakan kisah hidup mereka sebagai inspirasi dan motivasi kita pertama. Saya nak kongsikan ya, sebentar tadi kita bawakan Ustazah Awatif, yang mana kita bawakan perkongsian berkaitan dengan sirah, kisah Sarah dan juga Hajar. Dan sebenarnya berkonsepkan benda baik kita borak ni, Hazel, kita sebenarnya nak bawa apa yang diceritakan melalui kisah Sarah dan Hajar ini, iaitu kesabaran, keutuhan semangat wanita-wanita yang merupakan isteri Rasul. Dan kita kaitkan dengan apa yang berlaku pada zaman sekarang. Kita semua sudah maklum dengan isu, pelbagai isu berkait dengan wanita diceraikan dalam keadaan begitu zalim, ada yang bergantung tanpa tali, ada kisah-kisah kezaliman terhadap wanita, ada yang dipukul, macam-macam lagi. Jadi kesabaran itu bagaimana? Bagaimana isteri-isteri Rasul ini berhadapan? Dan itu adalah konsep yang kita bawakan dalam bicara sebentar tadi. Dan itu adalah Salam Baitullah Unplugged, yang mana kita bawakan konsep podcast secara santai, benda baik kita borak. Dan kalau kita kaitkan juga dengan apa yang berlaku setiap jam 9 malam, anda boleh tonton secara langsung di RTM Klik dan juga di TV1, iaitu kita bawakan Salam Baitullah dengan cogan katanya Jihad yang Terindah. Kenapa Jihad yang Terindah? Kerana jihad ini sememangnya menuju kepada redha Allah, dan indah itu bukan indah di dunia, tetapi indah itu membawa kepada indah di akhirat kelak. Dan bayangkan, setiap perkongsian kami setiap malam, pelbagai segmen kita bawakan, sememangnya membawa keindahan itu sendiri. Bukan sekadar kita bercerita tentang manasik haji, bukan bercerita tentang hukum sahaja, tetapi apa cerita di sebalik perjuangan jihad mereka menuju ke haji, termasuklah para dhuyufur rahman yang pergi menunaikan haji.
2: Bila kita bercakap tentang Dhuyufur Rahman dan segmen-segmen yang ditampilkan melalui Salam Baitullah Unplugged dan juga program Salam Baitullah itu sendiri, jadi mungkin boleh Ustaz kongsikan mengenai dengan segmen baru dan juga segmen-segmen lainlah yang ditampilkan, macam Ustaz kata tadi, pengajaran-pengajaran, kisah-kisah teladan yang boleh diambil melalui Salam Baitullah Unplugged tu. Jadi bagaimana Ustaz?
3: Okey, kalau kita boleh bawakan sebagai contohlah, tahun ini kita tampilkan dalam kapsul haji, kita bawakan Alif Sata, saudara Alif Sata sebagai pengacaranya. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada pihak atasan yang telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk menulis skrip untuk kapsul haji tersebut, yang mana kita bawakan perkongsian secara santai. Alif Sata akan menjelajah di setiap masjid di sekitar kawasan wilayah Persekutuan dan juga di Putrajaya, sambil-sambil mereka beliau menceritakan tentang kehebatan masjid-masjid yang telah menjadi satu, orang kata, kebanggaan negara. beliau juga menceritakan tentang manasik-manasik haji yang kadang-kadang ramai antara mereka yang telah menunaikan haji pun lupa. Tetapi dengan kaedah secara santai alif sata, mereka dapat mengingat kembali dan mengambil ibrah di sebalik apa yang mereka lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak fokuskan kepada istiqamah.
4: Ya.
3: Untuk pengetahuan Hazel, para pendengar dan juga Aizat di Konti, bagaimana untuk istiqamah ini kita bawakan kisah-kisah realiti sebagai contoh OKU yang buta mampu untuk dijemput oleh Allah sebagai Duyufur Rahman menunaikan haji dalam keadaan suami isteri buta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tampilkan juga kisah bagaimana saudara baru yang baru masuk Islam setelah beberapa agama beliau tempuh, beliau mencari kebenaran, akhirnya nampak kebenaran tu di depan Kaabah. Dan di depan Kaabah itulah beliau nampak kebesaran Allah, kebenaran agama Islam, dan akhirnya beliau kata apa? Saya tak kisah Ustaz tak menutup mata dalam keadaan begini kerana inilah kebenaran yang hakiki. Dan itulah yang kita bawakan keistimewaan dalam istiqamah jihad yang terindah tahun ini.
4: Itu antara segmen yang terbaru lah yang ditampilkan untuk musim yang ke-18 ini, jihad yang terindah. Dan kalau anda nak tonton pelbagai lagi kisah-kisah yang menarik, tentunya menerusi segmen istiqomah. Bukan saja segmen istiqomah, tetapi banyak lagi segmen sebenarnya, kabar haji dan sebagainya setiap tahun lah kan, sama je. Jadi pastinya kalau boleh Ustaz, saya nak tanya kepada Ustaz bagaimana dengan respon berkenaan dengan Salam Baitullah Amplak yang pada tahun ini Salam Baitullah Amplak ada membuat kolaborasi dengan DJ-DJ penyampai-penyampai radio RTM. Yeah. Bagaimana Ustaz?
3: Seronok kerana ini adalah pengalaman pertama kita gabungkan penyampaian dalam dakwah bersama dengan para penyampai radio di bawah naungan RTM. Dan Alhamdulillah sebentar tadi pun saya bersama dengan penyampai KLFM, iaitu kita bersama dengan apa tadi? Semalam pun kita bersama dengan penyampai daripada Radio Klasik dan menunjukkan bahawasanya sinergi kerjasama dalam kalangan di bawah bumbung RTM ini sebenarnya kita boleh jadikan yang terbaik untuk kita bawakan dakwah. Ada ramai penyampai yang katakan, Ustaz, kami ni pertama kali ni nak cerita tentang dakwah. Saya kata, no. Kehidupan kita berkisarkan semuanya dakwah. Sebab itu bila mereka habis bertugas dengan saya, mereka nampak bahawasanya, oh, dakwah ini senang sebenarnya dalam keadaan santai kan. Dan Alhamdulillah, bukan setakat itu sahaja, kita bawakan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan saya mohon kepada yang mendengar ketika ini, muat turun RTM Click bukan sekadar untuk menonton bola sepak sahaja, tetapi dapatkan RTM Click untuk tidak terlepas segala pengisian yang terbaik dalam Salam Baitullah untuk musim ini.
4: Bukan saja boleh ditonton di RTM Click, tapi juga mungkin Ustaz boleh kongsikan di platform media sosial Salam Baitullah dan sebagainya.
3: Ya, jangan terlepas peluang untuk anda tonton kami, terutamanya bagi Gen Z yang ada TikTok. Anda boleh juga menonton Salam Baitullah Jihad yang Terindah dan juga Salam Baitullah Amplak di TikTok kami, Salam Baitullah. Dan anda juga boleh dapatkan info yang menarik secara langsung. Kami bawakan juga di Facebook kami, Salam Baitullah. Dan insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat.
4: Jadi malam ni kita akan bersama-sama dengan siapa tetamunya?
3: Okey, menarik. Untuk malam ni kita bawakan tentang ihram. Yang mana kesucian ihram. Yang mana kita akan bawakan dua orang individu figura yang sangat terkenal. Seorang ini merupakan penulis, Ustazah Dr. Fatimah Syaraha. Dan kita bawakan juga untuk sekadar hubungan halwa kita, halwa telinga kita untuk mendidik orang kata jiwa kita, bersama dengan penyanyi dan juga komposer yang juga merupakan sahabat saya, Ikhwan Fatana. InsyaAllah nantikan malam ni jam 9 malam.
4: Jadi Ustaz pun akan turut bersama-sama dengan dua orang pengacara yang lain lah. Maknanya siapa tu kalau Ustaz kongsikan?
3: Okey, saya akan bersama dengan geng nakal saya, Ustaz Izmir Faris dan juga Ustaz Jalal Zaiki. Yang mana kami gabungan tiga tenaga kami ini, Alhamdulillah orang kata apa, menjadi satu semangatlah buat saya sendiri untuk kami meneruskan perjuangan kami mengendalikan jenama yang begitu hebat Salam Baitullah untuk tahun ini.
4: Baik, selamat berjuang Ustaz.
3: Amin.
4: Untuk malam yang ketujuh dan juga malam-malam yang seterusnya. Kita ada lagi berapa malam Ustaz?
3: 10 malam lagi.
4: 10 malam.
3: Jadi masih belum terlambat untuk anda terus kekal setia bersama kami.
4: Okey, baiklah. Terima kasih banyak Ustaz Tajid Hadari yang merupakan pengacara untuk Salam Baitullah Amplak dan juga Salam Baitullah di TV1. Dan sepertinya anda boleh tonton di RTM Click yang betul-betul percuma dan juga di semua platform media sosial rasmi Salam Baitullah di TV1 dan anda boleh tonton sehingga 27 Mei 2026. Kejap lagi akan bermula pukul 9 malam hingga 10.30 minit malam. Jadi saya akan terus memberikan laporan yang seterusnya pada pukul 9.20 minit malam nanti, insyaAllah, bersama dengan saya, Aizat. Dan saya rasa saya nak kembalikan siaran ini kepada Aizat Azam di Kuantin. Silakan Aizat.
1: Baik, terima kasih. Begitu indah perkongsian yang mengenai Salam Baitullah untuk malam ini. Dan jangan lupa saksikan Salam Baitullah musim ke-18, Jihad yang Terindah, setiap hari pada pukul 9 malam hingga 10.30 malam. Dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Yeah.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa. untuk mengaburi penguatkuasaan imigresen. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu, Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka, PPK-PPS, akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif, siapkan laporan penerjemahan menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota jemaah menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri. Di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita, tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita kembali bersama dengan Hazel untuk lapor terus program Salam Baitullah, Jihad yang Terindah, bertempat di pekarangan studio M1 Angkasa Puri Kota Media. Silakan Hazel.
3: Baik, alhamdulillah, terima kasih Aizat Azam yang masih lagi berada di Konti, dan saya Hazel masih lagi bersama dengan anda di sini di Studio M1, dan juga bersama-sama dengan saya Amirah Azman untuk lapor terus Salam Baitullah musim ke-18, Jihad yang Terindah, sebuah program ikonik yang terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan juga nilai kemanusiaan ini kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Dan sebenarnya saudara, bagi musim 2026, program yang telah pun mula bersiaran pada 13 Mei yang lalu, tampil dengan pengisian pastinya lebih segar dan juga pendekatan yang menyentuh jiwa, supaya program ini kekal relevan seiring dengan peredaran zaman. Dan malam ini juga untuk pendengaran saudara, merupakan malam ketujuh bagi program Salam Baitullah musim ke-18 Jihad yang Terindah ini, dan pastinya bersiaran pada pukul 9 malam telah pun memulakan siarannya hingga 10.30 minit malam. Dan pastinya program ini terus menjadi nadi yang menghubungkan tanah suci dengan hati umat Islam di negara kita. Dan pastinya juga untuk pengetahuan pendengar Nasional FM, antara segmen-segmen utama yang ditampilkan pada program ini, antaranya khabar Tanah Suci, yang mana siaran lintas langsung dari Mekah dan juga Madinah yang merakam perjuangan jemaah haji yang berada di sana. Juga segmen Duyufur Rahman, kisah yang benar, yang menyentuh jiwa, menghidupkan makna panggilan ilahi. Dan segmen yang seterusnya juga segmen Al-Bahyan, Rehlah Haramain, Kapsul Haji, dan juga segmen baru, segmen Istiqomah, seperti yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz Hadari tadi di awal lapor terus tadi. Itu antara segmen-segmen utama untuk musim ini program Salam Baitullah. Juga tidak lupa Salam Baitullah Unplugged, Benda Baik Kita Borak, turut bersiaran setiap hari pada pukul 7.45 minit malam hingga 8.30 malam, yang menampilkan pendekatan yang lebih segar bersama dengan tetamu-tetamu undangan, dan juga kolaborasi bersama dengan penyampai-penyampai radio RTM khususnya. Dan pastinya Radio Nasional FM sebagai radio rasmi Salam Baitullah 2026, kami telah bawakan kepada anda pelbagai perkongsian, tentunya untuk anda yang mendengarkan waktu ini. Jangan lupa untuk terus menyokong program terbaik musim haji, dan pastinya untuk tahun ini program Salam Baitullah dikemudi oleh pengacara Jalal Zaiki dan juga Ustaz Ismi Faris, sambil dibantu oleh Ustaz Tajdid Hadari. Dan seperti yang kita maklum, Ustaz Tajdid Hadari juga menjadi pengacara untuk Salam Baitullah Unplugged untuk edisi kali ini. Dan juga saya dapat lihat penonton yang datang ke program ini, yang bertempat di Studio M1 Angkasa Puri Kota Media, adalah terdiri daripada kumpulan Qariah dari Masjid Mahmudiyah Presin 18 Putrajaya, jauh dari Putrajaya, datang sebagai penonton untuk sama-sama menyokong program Salam Bertuah untuk musim yang ke-18 ini. Dan kalau boleh saya imbas kembali antara tetamu-tetamu yang pernah mengisi slot Salam Bertuah untuk musim ini pada 13 Mei yang lalu, antaranya Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid, kita ada Lah Ahmad, juga turut ditampilkan Datuk Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah yang merupakan Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, dan Aiman Ridwan Muhammad Ramlan yang merupakan Qori negara kita. Itu antara tetamu-tetamu yang ditampilkan untuk Salam Bertuah pada musim ini. Juga Ustaz Muhammad Syari dan juga Qasidah yang menampilkan penyanyi-penyanyi yang mana terdiri daripada Pod, Mood dan juga Azan yang turut menghiasi segmen-segmen dalam Salam Bertuah yang disiarkan di TV1, di RTM Click, di MyTV dan juga RTM World serta saluran berita RTM. Dan pada malam ini membawakan tajuk Seputih Ihram, sedang bersiaran ketika ini di TV1, adalah menampilkan tetamunya yang berbahagia Ustazah Dr. Fatimah Syarha yang merupakan seorang pendakwah dan juga penyanyi Ikhwan Fatana bersama-sama untuk malam ini yang merupakan malam ketujuh program Salam Bertuah 2026. Dan untuk anda yang mendengarkan waktu ini, jangan lupa untuk anda kekal menonton siaran Salam Bertuah bukan saja di TV1 tetapi juga turut disiarkan di semua platform rasmi Salam Bertuah untuk musim kali ini yang ke-18, Jihad Yang Terindah. Dan pastinya ini yang kami bawakan ketika ini, setakat ini saja, tetapi insyaAllah kami akan membawakan juga lapor terus untuk program Salam Bertuah pada 26 Mei nanti bersama dengan tak lain tak bukan Aizat Azam akan turun padang untuk lapor terus yang seterusnya, kerana Radio Nasional FM sebagai radio rasmi Salam Bertuah 2026 ni. Saya kira setakat ini saja yang dapat saya kongsikan untuk anda semua yang mendengarkan Nasional FM waktu ini untuk Salam Bertuah 2026. Saya kembalikan siaran ini kepada Aizat Azam, yeah, di konti Nasional FM. Silakan Aizat.
2: Ya, yeah, baik, terima kasih. Begitu lengkap ya perkongsian daripada Hazel ya untuk program Salam Bertuah Jihad Yang Terindah bertempat di pekarangan Studio M1 Angkasa Puri Kota Media. Dan juga anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi saluran TV1 dan juga di RTM Klik. Untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda di mana saja anda berada dan juga terus kekal bersama dengan saya kembali lagi Aizat Azam di sini temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan seperti biasa, ramai tak sabar nak dengarkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 untuk waktu ini dan insyaAllah saya akan cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang dipinta, yang dimohon menerusi di Facebook Nasional FM dan juga Instagram. Dan untuk segmen yang pertama ini, saya akan tunaikan 3 permintaan lagu di mana kita akan bersama dengan permintaan daripada Adira Borhan. Ini kan lagu daripada nyanyian Rahmat, Hanya Segenggam Setia. Seterusnya bersama dengan rakan kita Simon Pernah Di Sini. Wow, unik nama Facebooknya. Kalau nak tahu kenapa Simon Pernah Di Sini, apa kaitannya dengan Simon, kena tanya tuan punya badan. Dan kita nak beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Slam ini, dia kembali terjalin. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan Hati Kau Seendang, Hardilah Kasih, pilihan daripada Nenek Ani yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk terus temankan anda hingga 12 tengah malam ini. Kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja, ada yang dengarkan menerusi RTM Klik dan juga dengarkan menerusi Radio RTM. Dan untuk anda juga yang berada di Kedah, Pulau Pinang, juga yang berada di Seremban, terima kasih banyak atas sokongan kepada Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan dan juga sebelum saya nak tunaikan permintaan lagu untuk malam ini, saya nak kongsikan berita melalui berita.rtm.gov.my. antaranya, Malaysia desak Israel bebaskan segera 25 aktivis GSF 2.0. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia yang terdiri daripada pihak berkuasa negara tersebut, dan Menteri Luar menyifatkan penahanan itu tidak berasas dan juga bercanggah dengan undang-undang antarabangsa serta prinsip hak asasi manusia. Dan kerajaan juga menuntut agar tahanan diberikan layanan sewajarnya dan juga jaminan keselamatan. Dan Malaysia sangat menghargai bantuan Turki yang berjaya membawa pulang 10 rakyat Malaysia yang ditahan lebih awal. Untuk perkongsian berita yang seterusnya, Jabatan Immigration GIM menahan 16,681 warga asing atas pelbagai kesalahan menerusi 4,785 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 15 Mei lepas. Dan Jabatan Immigration juga melaksanakan pemeriksaan agresif 69,406 individu yang diperiksa setakat tahun ini, dan sebanyak 19,700 tahanan dihantar pulang ke negara terbanyak, iaitu di Indonesia 7,936, Myanmar 4,500 dan juga di Bangladesh 2,453. Dan ia mencatatkan lebih daripada 112 negara dengan kutipan yang tertinggi, iaitu di Indonesia, Bangladesh, Myanmar yang teratas. Itu di antara perkongsian menerusi berita.rtm.gov.my. dan untuk anda, terus kekal bersama kami dan dengarkan, ini dia pilihan bersama 2.0, sahabat-sahabat kita yang tak sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka dimainkan di Corong Radio. Antaranya pilihan daripada sahabat kita Muhammad Zikri Hazid yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sufian Suhaimi, Takdirku. Dan seterusnya kita akan dihiburkan dengan Spider Aladdin. Lama tak dengar lagu ni. Ini lagu zaman-zaman saya sekolah ni. Permintaan daripada Nordiana Nordin, ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang mengendali diri beliau dan juga yang mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan sebelum itu, kita bersama dengan Datuk Ramli Sarip, ada lagunya Bukan Kerana Nama. Lagu yang ditulis pada tahun 1986, pilihan Ibra Mat Akib, ditujukan khas buat semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga anda masih lagi ceria, masih lagi bersemangat dan juga masih lagi terus temankan saya untuk waktu ini dan juga untuk rakan-rakan yang lain juga. Kita ucapkan juga terima kasih banyak di TikTok Live Nasional FM yang bertemankan saya dan juga untuk anda. Jangan lupa bagi yang sedang memandu waktu ini, memandu dengan berhati-hati, pastikan ikut peraturan lalu lintas. Walaupun memandu untuk malam, kereta tak banyak, tapi janganlah terburu-buru kan. Pastikan selamat sampai ke destinasi. Dan juga yang sedang bertugas, mungkin masih lagi yang berada di pejabat, juga ada yang berada di sekitar untuk apa, untuk melakukan sebarang pekerjaan pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga lakukan segala pekerjaan kita dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Baik, saya dah tunaikan untuk 3 permintaan pada malam ini juga. Permintaan yang seterusnya daripada Princess Su, ditujukan khas buat semua rakan pendengar, saudara mara dan juga yang sedang mengenali diri beliau. Itu nyanyian daripada lagu untuk malam ini, nyanyian daripada Norin Noh, Siang Terbayang Malam Merindu. Siapakah yang diterbayang, siapakah yang dirindu, kena tanya Princess Su sendiri kan. Dan seterusnya juga bersama dengan Abang Aino Jaafar, kita buat pilihan untuk malam ni. Beliau nak dengarkan lagu Irene Cara, Flash Dance What Feelings. Dan seterusnya kita akan bersama dengan pilihan daripada abang kita Jamal Jitu, yang dengarkan lagu terbaru daripada kumpulan Jitu, ini dia Rindu Dalam Sengsara. Semoga anda terhibur dan juga terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Norino, siang terbayang, malam merindu. Ada yang kata tak pernah dengar lagu ni, ada yang kata lama tak dengar lagu ni. Itu yang istimewaannya Nasional FM ataupun pilihan bersama 2.0 untuk hari ini, di mana lagu-lagu yang mungkin anda pernah dengar dulu zaman muda-muda, waktu dengar Zaman Bercinta, tiba-tiba dah lupa kan, tiba-tiba ada orang buat pilihan bersama lagu tersebut. Jadi mengimbau kembalilah kenangan bersama dengan yang tersayang, juga mungkin ada kenangan manis, kenangan pahit kan. Apapun, hidup ini harus diteruskan kan. Semua orang ada pengalaman, semua orang ada kisah dan peristiwa masing-masing. Okey, baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya. Mungkin antara lagu-lagu ni juga merupakan lagu-lagu yang mungkin anda pernah dengar, dan juga mungkin lagu-lagu yang memberikan anda sebuah nostalgia untuk waktu ini. Antaranya, saya akan tunaikan permintaan daripada Humairah Mos Said yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Ingat lagu daripada Comel, Andai Andai Hatiku Bersuara. Dan seterusnya juga bersama dengan Kak Aniza Samin kita, antara pendengar setia Nasional FM. Malam ini beliau nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Kristal, Luan Hati. Dan sekarang ini saya akan tunaikan juga permintaan daripada Siti Salwa ataupun Siti Kasturi kita yang berada di Baling Kedah, yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga rakan-rakan yang sedang mendengarkan Nasional FM. Lagu ni kita dengarkan mungkin teringatlah ke kampung kan. Lagu daripada Fauziah Dato' Ahmad Daud, Riwayat Pertama Tani, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
0: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam tu lah. Utamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar, yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
2: Yelah, kan? Nak takut. Bukan apa juga kadang ni, kita ambil burung ke bukan kan? Kat hutan tu kan, pulangkan.
0: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralit mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
2: Pulangkan je dah.
0: Lepas tu malam-malam terdengar.
2: Beli je lah awak. Apa cerita? Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobi ni ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
0: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya, dek. Jangan main ambil sembarangan. Mulakan. Bersama dengan kami.
3: Kenal FM. Radio. Baik petang anda. Nasional Warna 48.
4: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam untuk waktu ini. Bersama dengan saya untuk Nasional Malam dan juga pejam celik. Pejam celik juga dah menghampiri jam yang terakhir. Dan juga tugasan saya juga dah hampir berakhir di sini. Dan selepas ini, bersama juga dengan Abang Manis di Nasional FM untuk segmen Geng Burung Hantu yang akan bersama dengan anda 12.30 malam hingga ke 6 pagi. Temankan beliau dengan seksi lagu-lagu menarik. Dan semestinya juga pelbagai informasi yang akan beliau berikan kepada anda dari masa ke semasa. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang mendengarkan dan juga temankan saya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 malam ini. Dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, yang dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik dan juga diberikan juga dengan kegembiraan dan juga sentiasa positif. Selamat bekerja untuk anda esok hari. Lakukan segala tugasan dengan terbaik dan juga jaga keselamatan anda di mana sahaja anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: ZZ dari mana?
3: Dari Sarawak.
2: Oh, orang Sarawak.
4: Ya, yeah. Kalau Mr. Zat sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zat?
3: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng Kakak Besar.
2: Bukan tambah masalah ke
3: itu? Sebab apa? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
2: Oh,
3: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
5: Assalamualaikum. Radio baik petang anda, Nasuna Warna 48.
6: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
7: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
6: Topik ringan.
8: Where sports meet science.
6: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
9: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
6: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
10: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk National Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, mengambil alih ruang udara National FM. Untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sehat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat, dengar nasihat doktor, jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701,

0: Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja di tengah malam mencari rezeki. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah SWT. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya. Jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda. Sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah, sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat aku sakit hati.
2: Sarah, apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu.
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sposin aja. Geram aku.
2: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Mila.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
4: Nasional FM.

Khalifa dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Anda laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat. Inilah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap. Pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Tapi itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Tak apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang je. InsyaAllah. Baik, sementara itu, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Menanggala, Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang, tempat saya ni lebat ni. Oh, sedap tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adib Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang, saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey juga lah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, itulah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu, kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brado-brado bas semua. Kasih horn untuk abang manis. Pan-pan-pan. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Mei dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidurlah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu. Tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu. 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM. Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, Ambar JJ Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Diana Nordin dari Biri Sarawak, PKA Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Hasna Asrani, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Dengan rakan-rakan ramai di sana, eh. Napi Saril Jali, Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Zabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan, hadir dari Kulim Kedah. Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori. Pam pam pam. Sekomban mari katanya. Luncur GBH mantap. Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrin Ganu, Maimuna, Jamaah Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syahputera Musim, Johor Rian Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johasmizi Abdullah dari Pucung. Katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudak Sabah, Princess Su, Nurazila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH on, layan lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya. Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak.
sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Menara.

Ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur. Tertidur tadi bang, sementara menunggukan GBS pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Dia kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Sumut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Sumut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Sumut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Alcyon yang membawa dua rakyat Malaysia, iaitu Muhammad Hariz Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Sumut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik apabila mengikuti Global Sumut Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Burhantu. Ada Manja, ada Fatihah Saharbudin. Kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manav, Yusran Zainal. Ini pun Abang Lori ni, Yusran Zainal. Wajah Kuning katanya, pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kubu-kubu beracun. Dari Pasir Putih, kita ada Mursyidin juga hadir. Remy 78, pam-pam-pam. Mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan. Jaman 67. Diana Zulaika. Siapa lagi? Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga turut hadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kopra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut Aidil Adha kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat, kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid, kita ada Fiza Syazwina,
Salam dari Keluang katanya. Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Nak bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cenderawasih. Jadi terus layan Kem Buruhan tu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Haram. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilkasukun. Ah, semuanya bergoyang ya. Seronok nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan. Baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insya-Allah ya, kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insya-Allah. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esoklah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Jadi mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang, 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut, Terengganu. Ada Ikram juga, Razak, Pak Yus, Rabiatul, Eliana, Zai, ada Iswani, 87, Puteri Lilin, Syah, 83, Suzana, Ahmad, Zubaidah, Ida, Siti, Hajar, Adim, GP, Sania, Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis. Tiger Aini, Lina Adam, Edis, Edizam Rosli. Are you sleeping? Brother John. Ju, 8754. Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini. Dengan lagu raya tadi dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang. Nur Lida Yahya, Azwa Rock and Roll Burger. Azwa lagi. Siapa lagi? Ramai juga lah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke, Spiderman ke, Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampak seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil,
dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan, Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

kumpulan Mary dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Nah, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya? Kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji, hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang, tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azli Nizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Yati Ahmad, ada Ros Ana, Budak Nakal Suriati, Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Paman Eji Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Syikin, Jek Rose, Nur Julai, Mizi 85, Aidab Rejami, Adinda, ada Faizal JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long, Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Virginia Vanessa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosie Cik Ros, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan hati kita kembali tenang.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Raham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi bucu dapur tu. Dah terimbau kenangan lah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, Taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, asrama penuh kerajaan bersama kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Rose Ellis, kita ada Kai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Norizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, mantap Malori, pan pan pan. Abang-abang lori kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Kita ada juga di Ana Zulaika. Dia kata, semoga abang manis sihat selalu. Amin. Saya jugalah. Saya kata orang tu sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik. Jaga makan, jaga minum. Okey, Fauzia Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala hadir. Pom pom pom. Bar SB pom pom pom. Ramai betul lah. Pilot-pilot dan abang-abang lori, brother-brother bas yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan romantis. Romantisnya kan. Kita ingat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Mizi 85 katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim, selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Sikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi, Ita Rozaya, Amantana, JS Julai, Norma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Nura, Fida, Ina Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Liza, ada Ultraman, ada Azna, Abi Hashim, Rohatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap ya. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dijeran Tut Maran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Aga Fadil, Trip Plit dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kena erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Dia kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, merusik lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, Teruk Tanah Air, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus luncur layan sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Shakila. Mana Shakila? Shakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Shakila yang tengah buat kuih. Ada juga Shakila tengah menjahit. Ada juga Shakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur. Sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif Zai Alif. 3.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024. Seksyen 424A. Seksyen 424B. 424C. 424D juga. Ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Kemana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan? Atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi hijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomel, Nuri Matahari, Nurul Huda. Ada Arman Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yong Iza, Mala Acid, Mac Kera, Nasi Lemak RM1.50, Ida Khairi, Mac Ida, Hayati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Kudsi, Rino Hara, Cik Ayu Chomel. Ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan. Bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinted. Luncur terus. Ini geng-geng Perdua Rawang ni. Aman Hashim, geng-geng Perdua Rawang, jangan lupa. Jangan mengantuk-mengantuk. Jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perdua Rawang. Dan dikabarkan di Perdua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu. Yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Johari Selamat. Allah Ya Raham, Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan? Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Iman, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot?
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan? Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat pribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headwinds dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku, bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 4:01 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah, kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Selamat berpuasa semua. Terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu kalau kita lihat kan bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan, membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Buruh Hantu, Sam DJ sama pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi, Linda Kitchen, Pak Ngah 98, ada Sidah Yong Izzam, Laikilah Hasdi dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya Ain Nuraini, ada Majidah Nolida 24, Azfa Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sarah 85, Serindik Desa Siti Khalijah, Cik Ia juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih. Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Menerusi lagu dari filem Dil Hai Tumhara, Dil Lagalia.

1000 tahun takkan mungkin dengan kumpulan Bumi Putera Rockers. 1000 tahun takkan mungkin, yalah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan... lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan? Baik, kalau kita lihatkan... Ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang. Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu. Berderusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi kita dengar sama-sama, apakah ianya sekadar trend ataupun peluang? Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini, dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH. Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan? Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan? Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap Zumi. Jun JR, terima kasih tiba-tiba like. Ya, kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ini, ya. Okey, jom terus rayan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Keburuhan tu. Sebelum sambung menangis tepi bujuk kata dengan hashtagnya teruntut cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada... lagu dan diri ciptaan Amir Abdul Karim. Persembahan Mamat, Kupohon Restu, Ayah Bonda.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Kumpulan Stres dengan Taman Nastagona menutup tirai untuk menangis tapi bujuk katil. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Merenung jauh tu kenapa? Ada yang bangun rasa nak, macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, geng berhantu kan? Segmen nombor 1 pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan pula 4.51 minit pagi. Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor juga 5.43. Bandarai Melaka Seremban Negeri 5.49. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Alustar Kedah 5.49 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur. Baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail Siri Yang Pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Itulah terjadinya raya kurban Aidil Adha. Dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula. Jangan main puasa je. Niat puasa tu tahu. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah aje. Sahaja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Sahaja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat. Puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Oh, ramai yang menghadirkan diri. Oh, ramai yang dah baru bangun. Faizal Tok Din, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai, Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu.
Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta. Tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cinta pada alam, begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada komposernya J.S. Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini. Kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah. Sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan Gemburuhan tu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah sabirin. Insyaallah minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kisah Nabi Ismail, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu wa taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanallahu luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ta'ala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan. Kita bantah seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sembah melainkan iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Gitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas, apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ni Allah perintah semayang, tu pun tak semayang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja pejabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar. Itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat pejabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim. Mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah. Buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim. Dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah, dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah. Tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita. Ni kita, ada Nabi Ibrahim lain lah. Sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi. Dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih, tuan-tuan, ni memang syaitan. Syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni. Ni yang berlaku aku sebelah orang-orang. Sebelah mak, sebelah saudara, sebelah. Oh tak. Dengar bisikan telinga itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya. Bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni dia, Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di plastik. Allah bagi wasiat dah. Mu ni, hak ni ni letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, oh hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah. Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita Nabi Ishak ni dia ada nama anak dia Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak, di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf, dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah dia ni Yahuda bagus. Yahuda ni bagus, tapi daripada situlah keturunan mereka. Keturunan mereka.
1: Allahumma

lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bob. Eka Matra dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan kelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah kelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Geng Berhantu. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi, jangan sesuap, sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang, kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah, tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini mengakhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

طب القلوب.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bersua lagi untuk pada waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Bertemankan saya di sini Nazri Fahmi Syukri dan juga Sonic menemani anda bermula pada pukul 6 pagi sehinggalah pada pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini, sudah pun kita berada di hari Rabu 20 Mei 2026, 5 bulan 20 hari sudah pun kita berada di tahun 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada Abang Manis yang sudah pun menemani anda seawal jam pukul 12 malam tadi sampai pada pukul 6 pagi untuk GBH 12 hingga 6 pagi. Dan seperti biasa untuk muslimin dan muslimat, untuk waktu ini yang pertamanya saya nak kongsikan info solat untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam, Putrajaya dan juga di kawasan iaitu di sekitar Seremban Negeri Sembilan serta Ipoh Perak. Hari ini maksudnya waktu solat pada subuh iaitu pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Manakala waktu terbit matahari, waktu syuruk 7.01 minit pagi untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Bandaraya Melaka serta di Shah Alam Selangor dan juga di sekitar kawasan Alustar Kedah. Selamat menaikkan solat fardu subuh. Untuk muslimin dan muslimat, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesejahteraan kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi. Doakan jugalah untuk sahabat kita yang ketika ini kita sedia maklum menjadi tahanan tentera rejim Zionis iaitu Israel. Bagi sahabat kita yang menyertai semut flotilla, dikabarkan ada beberapa rakyat negara kita telah pun ditahan oleh tentera rejim Zionis negara haram tersebut, yang mana kita sedia maklum program bantuan semut flotilla yang terus berlayar ke Gaza untuk memberikan bantuan kepada seluruh penduduk di Palestin. Dan doakan juga untuk seluruh rakyat Palestin terus diberikan kekuatan yang sekuat-kuatnya untuk meneruskan kehidupan mereka menghalangi dugaan sebegini. Dan seperti biasa ada banyak perkongsian yang kami kongsikan bersama dengan anda seketika nanti kita akan live di Facebook. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu dan kita akan kembali semula selepas ini.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami untuk waktu pagi ini. Okey, pagi ini kita dapat live di Facebook. Terima kasih selamat pagi untuk Mahdi Osman, Azim Mamatai, Hazlini Muhammad, Kak Mufendi, Cinta Kasih, Marina Wati, Siti Salwa, Raja Tun Dr. Philip Maling, Hafiz Hafiz. Kita ada Kawasaki The Best, kita ada juga Nozani Apong, kita ada Zain Tishah. Selamat pagi untuk anda semua. Terus hantarkan komen anda di Facebook kami pada waktu ini untuk kami kongsikan lagi banyak perkongsian menarik pada pagi ini, okey. Baiklah, untuk waktu ini juga saya nak kongsikan info menarik yang telah pun disediakan oleh penerbit kami pada hari ini, iaitu Fiza. Ini berkenaan Tribunal Anti-Bully mula beroperasi di mahkamah secara rasminya pada 16 Jun ini. Dan untuk maklumat semua, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Rang Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi Dato' Sri Azlinah Othman Said memaklumkan tribunal itu akan dirasmikan pada tarikh yang saya maklumkan tadi, termasuk pelaksanaan mahkamah fizikal dan juga platform secara dalam talian. Dan penubuhan tribunal ini dilaksanakan selaras dengan keputusan Parlimen menerusi akta berkaitan kewujudan tribunal berkenaan, dan ia diwujudkan untuk menyediakan saluran lebih cepat dan berkesan kepada mangsa buli untuk mendapat pembelaan dan juga keadilan. Okey, itu antara info yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Macam biasa, selepas ini kita ada info sihat. Terus bersama kami di Facebook dan juga terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 6.42 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM. Perkongsian yang menarik untuk pagi ini semestinya info sihat. Untuk info sihat pada pagi ini berkenaan makanan. Okey, kita sudah maklumlah waktu pagi sebegini kebanyakannya kedai makanan memang dah buka lah untuk anda bersarapan pagi. Dan saya nak kongsikan makanan yang paling sesuai, makanan yang paling berkhasiat untuk anda bersarapan pagi yang tidak mempunyai kalori yang tinggi. Makanan apakah yang paling sesuai untuk anda makan pada waktu pagi sebegini? Okey, anda kena pilih makanan yang rendah kalori. Yang pertamanya, anda boleh cari kedai yang menjual chapati. Okey, kerana chapati ini mengandungi 192 kandungan kalori dan juga 64 kilogram. Anda boleh makan untuk chapati, dan juga anda boleh ambil satu keping tosai, kerana satu keping tosai ini kalorinya rendah kerana mengandungi 210 kilokalori. Dan juga kalau anda pergi kedai makan, macam biasalah, ini makanan utama kita lah, selain pada nasi, iaitu roti canai. Makan satu keping saja tau, satu keping roti canai mengandungi 84 gram bersamaan dengan 244 kilokalori. Dan kalau anda makan chapati, tosai ataupun roti canai, mesti kita nak minum. Minuman yang paling sesuai adalah yang pertamanya, nombor satu, satu gelas air kosong. Kerana satu gelas air kosong ini mempunyai 300 ml dan tidak mempunyai sebarang kilokalori. Ambil satu gelas TO, iaitu 300 ml dengan 30 kilokalori. Satu gelas teh O. Dan juga kalau rasa nak minum teh susu, teh tarik lah. Ambil satu gelas saja, jangan tambah, jangan manis sangat, kurangkan manis. Satu gelas teh tarik ada 300 ml mengandungi 145 kilokalori. Dan sekaligus jika anda mengamalkan ini, pastinya anda akan mendapat kesihatan yang baik dari segi makanan. Itu perkongsian kita pada pagi ini. Jadi selamat bersarapan untuk anda semua, dan pastinya lebih baik lagi, lebih cantik lagi, lebih menarik lagi selepas ini. Lebih kurang dalam 5 minit saja lagi untuk kita beralih ke teka penyampai. Semuanya selepas ini untuk anda meneka siapakah yang akan membaca berita jam 7 pagi nanti. Bersiap sedia untuk teka penyampai seketika saja nanti.

0: habis.
1: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam. Bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Nasional FM sentiasa di hati. 6.52 minit pagi. Seperti biasa untuk waktu ini, kita akan terus berada pada segmen iaitu teka penyampai. Macam biasa untuk teka penyampai kita, anda boleh memenangi hadiah yang cukup istimewa. Hadiah istimewa dari December Legacy iaitu sebuah minuman kesihatan dan juga tumbler yang bakal anda menangi, dan tekaannya hanya menerusi Facebook Live Nasional FM. Dan seperti biasa untuk anda teka kesemuanya itu, anda kena tunggu isyaratnya yang akan saya siarkan. Sambil anda nak meneka itu, anda boleh lihat ada secara keseluruhannya 7 penyampai berita lelaki dan juga 3 penyampai berita wanita. Untuk lelaki kita ada Hamami, Izamin Nasir, Rudy, Afendi Abdul Karim, Amin Nur Azam, Khairul Azwan Arba dan juga Rastwin Setia. Untuk wanita ada 3 orang sahaja, ingat tu. Siti Nur, Diati Zaidi, Oyen, Nurul Zahira Razi dan juga Fika. Siapakah yang akan baca untuk hari ini jam 7 pagi untuk tekaannya? Anda semua bersiap sedia, jangan teka sekarang. Kita akan dengarkan isyaratnya terlebih dahulu dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
1: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, peneka yang paling pantas tak lain tak bukan untuk waktu ini iaitu Jamila Othman. Kak Jamila hari ini nak lock Khairul Azwan Arba. Mushi Ali nak lock Khairul Azwan Arba. Dan juga kita ada Swakita AG nak lock Nurul Zahira Razi. Seterusnya kita ada Nur Adila. Saya hari ini Nazri nak lock Siti Nur Diati Zaidi. Aisyah Afiyah, Khairul Azwan Arba nak lock kunci terus. Nurul Fatimah pun sama juga nak lock Khairul Azwan Arba. Dan juga seterusnya kita ada Noliza Ali nak lock Aminul Razam, Asri Abdul Latif. Hari ini nak lock Khairul Azwan Arba. Masya Saleh, Siti Nur Diati Zaidi. Hafiz Apis, Siti Nur Diati Zaidi. Kunci terus Nazri, 1, 2, 3, lock. Kak Mun Fendi pun sama juga, Khairul Azwan Arba. Awang Idris, Abang Long nak lock Fazila Nur Rafiqah. Aisyah Afiyah, oh saya dah baca tadi. Suhaimi Amy, Nurul Zairul Razil. Los Kindos, Siti Nur Diati Zaidi. Kunci terus di hati ini. Marina Wati, Khairul Azwan Arba. Okey, nama baru Wan Muizzaddin nak lock Afendi, Abdul Karim, Aniza Samin, Khairul Azwan Arba, Marina Wati nak lock Fazilah, Nadrin Maiz. 1, 2, 3, 3 kali tekaannya. Terus memilih Izamin Nasir. Kak Asiah pula pun sama juga, Izamin Nasir. 2 bintang untuk Izamin Nasir lock pagi ini. Sama juga dengan Amin nak lock Izamin Nasir. 3 bintang diberikan. Selepas itu kita ada Yen QA nak lock. Terus sahaja kekal, tak nak tukar lagi. Sampai bila-bila nak lock Nurul Zahira Razi. Okey, sekarang ini anda semua, anda akan terus teka di Facebook kami sekarang untuk teka siapa yang akan baca berita pada pukul 7 pagi. Tekaan saya untuk hari ini, saya nak teka iaitu tak lain tak bukan untuk lelaki. Saya pilih lelaki untuk hari ini. Saya nak memilih Amin Nur Azam. Anda pula teka siapa pada pukul 7 pagi nanti. Siti Nur Diati Zaidi, Nurul Zahira Razi, Fika, Rastwin, Afendi, Izame, Hamami, Rudi, Amin ataupun Khairul Azwan Arba. Untuk saya, saya memilih Amin Nur Azam. Sila pilih secepat mungkin sebelum saya nak lock dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
2: Zambe.
0: Okey, dah lock dah. Tunggu jawapannya jam 7 pagi nanti, okey? Dengarkan lagu ini kembali lagi selepas ini.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 7.15 minit pagi untuk anda yang meneka teka pembaca berita pada pagi ini. Lelaki adalah salah, tapi kalau anda meneka wanita pula, ya, tekaan anda itu adalah tepat. Kerana yang baca berita pada pagi ini tak lain tak bukan, iaitu Fazilah Norafikah Arif yang baca berita pada pagi ini. Jadi untuk anda yang meneka peneka penyampai berita wanita, tahniah kami ucapkan. Untuk peneka lelaki, kalau anda teka lelaki, salahlah jawabnya, ya. Okey, untuk hari ini kita nak umumkan nama pemenang yang telah pun berjaya untuk memenangi hadiah yang cukup istimewa pada pagi ini bagi teka penyampai untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada kakak ini, tak lain tak bukan, tahniah untuk Marina Wati. Marina Wati, tahniah untuk anda kerana anda antara peneka yang paling pantas untuk meneka Fazilah Norafika. Jadi untuk Marina Wati, sila WhatsApp nama penuh anda dan juga alamat rumah di nombor 013-822-6962. Okey, untuk waktu ini saya nak kongsikan sebuah sedikit maklumat terkini, informasi yang terkini di Nasional FM yang telah pun disediakan oleh penerbit kami, Kakak Ungu, pada pagi ini. Ini berkenaan SPM. Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat asas tau untuk kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi iaitu Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, kerajaan menerusi Kabinet telah pun memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah. Dan menurut beliau lagi, kerajaan tidak mendiskriminasi mana-mana pihak atau aliran pendidikan, sebaliknya hanya menetapkan syarat asas yang sama untuk semua pelajar menduduki peperiksaan SPM bagi melayakkan mereka melanjutkan pengajian ke universiti. Dan ini sekaligus dapat memastikan standar kemasukan ke universiti dapat diselaraskan. Okey, itu antaranya sebuah sedikit maklumat terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, selepas ini, untuk anda yang lahir pada tahun 1980-an sehinggalah sekitar tahun 2001 kota saya. 1980-an sehingga tahun 2001, ada sesuatu yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan sebuah cerita, sebuah sketsa yang ada di negara kita ini. Sedar tak sedar, ianya telah pun mencatat satu rekod yang cukup membanggakan. Apakah sketsa tersebut? Dan anda yang lahir tahun 80-an sampailah tahun 2021,

0: memangnya pernah menonton sketsa ini. Semuanya akan saya kongsikan kepada anda dalam segmen Tahukah Anda selepas ini.
1: Dapat akses kepada barangan.
0: Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita akan kembali lagi selepas ini untuk segmen Tahukah Anda.

Hampi mana itu ceritanya untuk waktu ini di National FM. Perkongsian kita mengenai satu sitcom yang menjadi sitcom paling panjang, paling pantas, paling banyak yang telah pun bertahan agak lama. Sitcom yang bermula sejak era tajuk yang pertama iaitu Kampung Sri Wangi dan juga Pimai-Pimai Tangtu. Akhirnya disiarkan pada tahun 1983 hingga 2004, hampir dua dekad. Jadi ceritanya, ianya telah pun menjadi satu sitcom yang telah pun menyiarkan lebih 1,200 episod, antara sitcom Melayu paling panjang dalam sejarah televisyen Malaysia. Yes, itu yang saya katakan. Kalau anda lahir pada tahun 1980 hinggalah tahun 2000, pasti anda mengenali sitcom tersebut. Okey, Fiza Haji, saya suka cerita ini Nazri, lucu sekali bah katanya. Ya, betul. Shiro nak kata, ini sitcom memang betul legenda. Lagi satu, jalan ceritanya tak pernah lari dari konsep kemasyarakatan. Paling best, banyak lawak yang dibuat hampir majoriti suka dengan sitcom tersebut. Betul. Okey, dan yang lain kita ada Aniza Sakmin. Katanya takkan sama Nazri dengan sitcom sekarang. Ada yang okey, ada yang bosan. Tapi sitcom ini memang best. Sitcom kedua kalau saya layan iaitu Senario. Okey. Selepas itu kita ada satu juga lagi ini komen iaitu daripada Rosida Safir. Seronok dulu tengok Pimai-Pimai Tangtu. Fazri Nazri, Flat Sri Wangi bang. Ya betul, saya sebut Flat Sri Wangi. Tapi cerita dia dulu, kita panggil Kampung Sri Wangi, Flat Sri Wangi kan. Okey, selepas itu kita ada Amin. Kata, ya Allah tuanku, cerita ini memang cerita yang sangat-sangat legenda. Paling tak boleh lupa adalah Pak Su, Pak Uda, Mak Ngah, Mak Over, siapa lagi? Wan Ismail Golok. Okey, Masya Rasul paling tak ingat, paling saya tak boleh lupa Pak Uda pakai baju sengit sebelah. Itu ceritanya. Kalau saya tanya pada Sabi Yunus, Sabi kata kenapa Pak Uda tu pakai baju dia tu sengit sebelah bang? Katanya waktu tu nak cepat, tiba-tiba dia tak sedar tengah buat rakaman tu baju sengit lah, jadi trademark sampailah sekarang. Itulah ceritanya ya. Okey, selepas ini kita ada satu lagi video khas untuk anda yang akan kami sediakan. Jadi anda boleh kekal, kerana selepas ini kita akan beralih pula ke segmen yang seterusnya, tak lain tak bukan, iaitu bagi segmen Tular. Okey, sambil-sambil itu jom dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Cinta. Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

0: yang tular.
1: Okey, yang tular kita pada pagi ini sesuatu yang, ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa jadi begini? Apalah masalahnya? Dah tahu tempat itu namanya pun tempat permainan kanak-kanak. Kenapa pula lah yang bukan kanak-kanak yang main? Namanya Taman Permainan Kanak-Kanak. Kalau anda bukannya kanak-kanak, jangan main. Dah dewasa, orang kata apa, dah meningkat usia. Kalau nak main pun, tengoklah tempat tu. Kalau rasanya muat, baru boleh main. Tapi tak bolehlah begitu sebab tempat itu adalah taman permainan kanak-kanak. Okey, ini yang saya nak kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Ini yang berlaku di dalam negara kita. Yang mana ada satu kisah ceritanya berkenaan ada seorang wanita. Okey, seorang wanita remaja yang berusia 16 tahun. Pelajar perempuan, bukan wanita, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun. Telah pun tersangkut dalam buaian besi di taman permainan kanak-kanak belakang Pasar Bidor. Baru-baru ini, sebab itu saya katakan tadi, nama pun taman kanak, taman permainan kanak-kanak, dah kenapa pula lah remaja perempuan walaupun usianya baru 16 tahun telah pun tersangkut dalam buaian besi di taman permainan kanak-kanak belakang Pasar Bidor di Tapah, Perak. Ini yang dimaklumkan oleh penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Perak, Sabar Rozi Nur Ahmad. Yang mana situasi dan juga kejadian itu berlaku pada pukul 8.55 pagi. Dan setibanya di lokasi kejadian, mendapati seorang remaja perempuan telah pun tersangkut dalam buaian tersebut. Dan untuk menurun dan juga mengeluarkan kanak-kanak perempuan ataupun remaja perempuan itu yang berusia 16 tahun, pihak bomber tidak mempunyai cara lain selain terus memotong buaian tersebut untuk mengeluarkan mangsa itu yang telah pun terperangkap hampir 2 jam. Dan pihak bomber mengambil masa kira-kira 5 minit untuk memotong buaian itu dan mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Dan operasi menyelamat itu telah pun tamat jam sekitar 9.30 minit pagi. Itu ceritanya. Okey, cerita mengenai seorang remaja perempuan yang tersangkut dalam buaian. Ini yang berlaku di Tapah. Jadi untuk anda yang dah besar panjang, yang dah pun berusia, kalau nama taman permainan kanak-kanak, kalau nak bermain buaian yang ada tempat duduknya, kaki terpaksa dimasukkan kaki dahulu dan duduk dalam. Janganlah. Kalau buaian tu hanya macam kayu, lepas tu ada sangkut tali di kiri dan juga kanan, insyaAllah itu bolehlah. Tapi janganlah takut nanti kan terputus pula buaian tu nanti. Okey, cerita pasal bomba, dengarkan lagu ini dahulu. Somebody call 911. Sean Kingston, Fireman. Terima kasih untuk bomba, anggota bomba yang terus menjadi anggota penyelamat yang sentiasa bersedia selama 24 jam tanpa henti. Macam National FM bersiaran selama 24 jam tanpa henti.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Okey dia, lagu apa nak dikata, apa lagi nak dikata, benda dah pun jadi, benda dah pun dah viral, dah pun menjadi tular dan tular lagi ketika ini di National FM untuk segmen tular yang mana ada seorang remaja perempuan ini yang telah pun tersangkut dalam buai. Kalau boleh anda semua, macam saya katakan pada awal tadi, dah berusia, dah berumur, mungkin badan tu dah tak muat nak masuk dalam buai. Buai jenis kaki kena masuk dahulu ke dalam baru duduk kan. Kalau badan tu dah tak muat, badan tu dah tak sesuai, jangan masuk. Sebab itulah ceritanya yang berlaku pada waktu ini. Ini yang berlaku di Tapah Perak. Jadi situasi ini mengingatkan kita, memberikan peringatan untuk semua, bukan sekadar lelaki, bukan sekadar wanita, untuk semua sekali. Untuk kanak-kanak pun, kalau buai tu tak sesuai nak masuk, jangan masuk, bahaya eh. Okey, komen lagi yang saya terima pada pagi ini. Siti Salwa, Malang tak berbau, hati-hati nak main buaian. Okey, Anissa Sami dah tahu buayanya untuk budak bawah umur dek, bukan untuk remaja, macam mana tersepit dah malu. Okey, Ita Sarmion. Kan tak pasal-pasal Abang Bomba dah kena datang. Nak selamatkan katanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, Masya Saleh kata, Nazri mungkin dia nak cuba tu. Tapi itulah lain pula jadinya. Cuba, mencuba, hati-hati ketika mencuba sesuatu. Okey. Itu antara ceritanya pada waktu ini. Kita ada satu lagi video yang akan saya kongsikan bersama dengan anda pada pukul 9.20 minit pagi nanti. Baiklah, kita sudah maklumlah pada 27 Mei 2026, seluruh umat Islam di Malaysia ini bakal menyambut Hari Raya Aidiladha bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan pengumuman itu telah pun diumumkan oleh Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja pada 17 Mei 2026 yang lalu. Jadi itu ceritanya. Bila cerita pasal sambutan Hari Raya Aidiladha, tak lengkap rasanya kalau kita siarkan lagu raya. Ya, lagu ini Salam Dunia untuk anda. Sedia maklum, ramai akan bercuti sempena menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan untuk muslimin dan muslimat yang telah pun dipanggil ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga selamat sampai, selamat pergi dan selamat pulang. Doakan kami pula untuk menjadi tetamu Allah, InsyaAllah. 8 pagi, Berita Bakar News.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 dirangka sebagai persediaan menyeluruh bagi memastikan kanak-kanak di negara ini bersedia menghadapi cabaran masa hadapan, ia termasuk perkembangan teknologi dan perubahan nilai global. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata pelaksanaan RPM memberi penekanan kepada pembentukan insan sejahtera yang seimbang dari segi akademik, emosi, psikologi serta adab dan sosial. Penggunaan kad rekod pemantauan pesakit denggi berbahasa Cina di klinik kesihatan setapak yang tular di media sosial Isnin lalu berlaku akibat kesilapan tidak disengajakan ketika proses pemberian kad kepada penjaga pesakit. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya menjelaskan penggunaan rasmi rekod pemantauan pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan adalah dalam bahasa Melayu. Bagaimanapun, pihak klinik turut menyediakan kad pemantauan dalam beberapa bahasa sebagai inisiatif sokongan komunikasi kepada pesakit dan penjaga. Bangkai seekor gajah Borneo ditemukan di tapak semayan hutan di Sungai Pinangah, Tongod, Isnin lepas dipercayai dibunuh pemburu haram. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, pemeriksaan awal mendapati haiwan itu dipercayai seekor gajah Borneo jantan dengan ketinggian kira-kira 2.9 meter serta saiz tapak kaki kira-kira 1.45 meter. Pihaknya telah mengarahkan Jabatan Hidupan Liar Sabah menjalankan siasatan terperinci serta meningkatkan pemantauan di koridor pergerakan hidupan liar dan kawasan berisiko tinggi. Jabatan Imigresen akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu yang dilengkapi 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun sekaligus memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata bagi fasa permulaan, pengeluaran pasport baharu itu akan melibatkan 4 pejabat antaranya Ibu Pejabat Imigresen di Putrajaya dan Pejabat Pasport Kuala Lumpur di Jalan Duta yang dibuat secara berperingkat sebelum dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara pada Julai. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik memandang serius penularan penyalahgunaan vape yang dipercayai mengandungi dadah susulan beberapa video tular di media sosial sejak kebelakangan ini. Pengarahnya Datuk Hussein Omar Han berkata video berkenaan memaparkan individu berada dalam keadaan khayal dan melakukan aksi tidak senonoh sehingga menimbulkan kebimbangan masyarakat. Menerusi operasi Opvape 1.0 yang dijalankan, mendapati sebanyak 1,670 premis diperiksa dengan rampasan keseluruhan bernilai RM4.6 juta. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mamak Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.